0: 107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, memasuki interval kedua di pagi hari ini dalam Weekend Spirits. Dan tentunya saya ingin menyapa sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Selamat menikmati pagi yang agak mendung ya sahabat K-Light. Ya tapi gak apa-apa kalau saya senang dengan suasana pagi hari di weekend dengan mendung. Itu kalau kita lari pagi bersepeda atau jogging gitu ya, atau hiking, itu enak seperti sekarang ya, tidak terlalu panas, tapi kita bisa menghirup udara yang sejuk dan segar. Tapi dalam kondisi di jalan raya, apabila ke keramaian jalan lah begitu, sebaiknya kita menggunakan masker ya sahabat, karena menurut kabar bahwa flu A ini tengah merebak di kota Bandung ya sahabat Tilaid. Nah sahabat, kita langsung saja dengan informasi di kebersamaan kita pagi hari ini, yaitu mengenai timnas yang tadi malam sempat menunjukkan keseruannya yang memulai kiprah di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan skuad Garuda menang atas Singapura 2-0 berkat gol Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni. Timnas Indonesia menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat kemarin. Pada laga pertama grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Ragnar Oratmangun membawa timnas unggul 1-0 lewat gol pada menit ke-13. Tekanan terus dilakukan oleh timnas Singapura selepas turun minum, namun sejumlah serangan yang dibangun hanya menghasilkan situasi cukup bagus dan belum menjadi peluang-peluang bersih. Nah, kartu merah untuk Singapura pada menit ke-70, Muhammad Safwan Baharudin, mulanya di kartu kuning wasit karena melanggar oleh Romeni. Tetapi usai meninjau layar VAR, wasit mengubah kartu kuning menjadi merah karena menganggap menggagalkan peluang bersih mencetak gol. Kemudian penalti dari tendangan bebas yang dihasilkan eksekusi Tom Haye mengenai tangan So Ui Yung yang berdiri sebagai pagar betis dan wasit langsung tunjuk titik penalti. Romeni maju sebagai algojo dan ia berhasil mengacau kiper dengan mengarahkan sepakan ke pojok gawang dan membawa timnas unggul 2-0 pada menit ke-74.
1: Sahabat K-Light, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat Kelight, masih bersama saya Adil Maulana dan Weekend Spirit masih hadir untuk kita semua di penghujung interval ke 2 ya, sahabat Kelight. Kita akan segera masuki interval ke 3 atau kita nanti masih hadirkan informasi seputar dunia olahraga dan tentunya kebugaran ya. Sahabat Kelight, informasi terkait dengan MotoGP, Marco Bezzecchi antusias menatap putaran Asia MotoGP 2026. Bezzecchi punya rekam jejak cukup oke yang menjadi modal untuk mengejar Jorge Martin dan Marc Marquez. Jadi saat ini Bezzecchi di posisi 3 besar ya. Persaingan gelar juara dunia di antara Marc Marquez dan Jorge Martin serta Bezzecchi berlangsung sangat ketat sampai akhir seri Austria. Martin Ator masih memuncaki klasemen MotoGP dengan perolehan 306 poin, di atas Marquez 294 poin dan Bezzecchi di 264 poin. Nah, sahabat Kelight, MotoGP 2025 akan berlanjut di kawasan Asia dan Australia dan dalam 4 seri ke depan dimulai dari Jepang, kemudian Indonesia, Australia, dan Malaysia berturut-turut ya. Sekedar informasi sahabat Kelight, pada musim lalu Bezzecchi naik podium 3 kali dalam total 8 termasuk memenangi 2 sprint race di Asia. Dan tentunya ini adalah salah satu modal di mana dia akan membuka putaran Asia balapan yang dijadwalkan mulai di tanggal 2 hingga 4 Oktober mendatang.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.
4: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1
2: K-Lite. Bandung's inspiring sound.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 KLIT FM Bandung, Inspiring Sound, Louis Miguel dengan Suave. Nah, terkan kita mengantarkan di 29 menit, maka dari pukul 8 pagi. Ya, sahabat KLIT, di pagi hari ini mungkin sahabat-sahabat KLIT tengah mempersiapkan untuk menikmati weekend bersama keluarga Anda. Ya, tidak ada salahnya untuk Anda bisa mencoba mencari tempat-tempat yang ya boleh dikatakan lain daripada yang lain ya. Kalau misalnya mall itu terus ya, coba ke tempat atau alam terbuka, atau mungkin dengan mencari danau, atau mungkin mencari pemandangan yang jauh lebih luas. Karena kalau jalan-jalan ke mall lagi ya pasti ujung-ujungnya belanja dan makan ya. Tapi kalau misalnya pun di tempat rekreasi banyak juga tempat makan, cuman suasananya berbeda. Kita bisa menghirup udara segar, kemudian pemandangan juga kita bisa merefresh pandangan kita ya, melihat sesuatu yang hijau, kemudian atau misalnya lihat pantai misalkan begitu ya. Wah, asik sekali. Tapi kalau Bandung yang paling dekat sih ya Pangandaran ya, pantai itu. Baiklah sahabat KLIT, mungkin ada pepatah bilang tua itu pasti, dewasa itu adalah pilihan. Nah, soal bicara tua, ya, penuaan adalah kepastian bagi setiap manusia. Namun, kenapa ada yang menua dengan sehat dan ada yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes dan demensia atau penyakit lainnya? Nah, selama ini, sahabat KLIT, banyak studi mengatakan atau menganalisis bagaimana penyakit pada lansia bisa dicegah atau diperlambat. Sebuah pertanyaan muncul, mengapa tidak penuaan yang diperlambat? Nah, seorang mahasiswa doktoral di Yale University, Raghav Sehgal, mengatakan peneliti masih terus berusaha memahami bagaimana proses penuaan bisa memicu penyakit dan apa ada cara untuk memperlambatnya. Nah, Raghav mencoba meneliti sistem biologis yang mendorong penuaan manusia dan bagaimana cara terbaik untuk mengukur penuaan, serta mengapa penuaan menimbulkan penyakit seperti kanker, diabetes, dan demensia ataupun penyakit lainnya. Nah, studi dilakukan dengan menggunakan jenis biomarker berbasis darah yang dikenal sebagai jam epigenetik yang memperkirakan usia epigenetik atau biologis. Jadi, faktor apa saja sih yang membuat bisa menghambat penuaan? Nah, ini ada kan saya beberapa orang ya, usianya sudah di atas 60 tapi kok rambutnya nggak berubahan. Kemudian usianya di atas 60 tapi kok dia masih bisa bersepeda. Dia di atas 60 kok tapi masih padel misalkan begitu ya. Nah, di sini Raghav dan tim peneliti dari Laboratorium Albert Higgins Chan, asisten profesor psikiatri di Fakultas Kedokteran Yale, mengumpulkan data dari 51 studi untuk mencari intervensi anti penuaan. Nah, termasuk di dalamnya suplemen hingga prosedur medis. Nah, selanjutnya para peneliti membandingkan usia biologis peserta sebelum dan sesudah menerima berbagai intervensi. Nah, intervensi gaya hidup dan pengobatan dengan obat tertentu memang tampaknya memperlambat proses penuaan. Sementara sampel suplemen yang dijual bebas yang diuji oleh para peneliti tidak banyak berpengaruh. Jadi para peneliti ini menguji 4 kategori intervensi, yaitu obat-obatan farmakologis, perubahan gaya hidup, suplemen yang dijual bebas, dan prosedur medis. Nah, hasilnya intervensi farmakologis paling efektif dalam menurunkan usia epigenetik ini termasuk termasuk metformin ya. Metformin maksud saya dan semaglutid. Sebagai obat untuk digunakan dalam mengendalikan metabolisme dan mengelola berat badan. Nah, sahabat KLIT, di sisi lain, suplemen yang dijual bebas dan prosedur medis tertentu tidak berpengaruh dalam menurunkan sisa usia epigenetik. Dan mereka menemukan bahwa intervensi gaya hidup seperti kombinasi diet, kemudian sehat, baik itu diet Mediterania, ya, rendah karbohidrat atau rendah lemak, dan olahraga secara konsisten menurunkan usia epigenetik.
Jadi bagaimana mengukur usia tubuh manusia, sahabat Tilaid? Dalam studi ini, peneliti menggunakan jam biologis berupa penanda biologis seperti zat atau karakteristik yang bisa diukur. Contohnya, pada darah ada biomarker berupa kadar kolesterol atau gula darah. Jam biologi ini digunakan untuk mengukur apakah kesehatan tubuh seseorang sesuai dengan umurnya? Oke, sahabat Tilaid. Bisa soal... soal kolesterol, sahabat Tilaid, di nanti pukul 9 lewat 10 lewat 15 menit nanti Dr. Indra Muhtadi akan menemani sahabat-sahabat Tilaid dalam Healthy Light, dan tentunya di suasana pagi hari ini bisa dapatkan informasi terkait dengan apakah benar kolesterol normal berarti bebas dari risiko serangan jantung. Nah, jadi banyak yang menyangka bahwa kolesterol normal terbebas dari penyakit jantung. Nanti kita akan bahas di topik ke-585 bersama Dr. Indra Kahmutadi dan Dr. Rais Safei Haq SPU ya, tentang kolesterol normal masih bisa kena penyakit jantung. Nanti di pukul 9 lewat 15 menit.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, tidak terasa weekend spirit kita berakhir di menit-menit kurang lebih 5 menit lagi ya sahabat Kelight. Dan saya ucapkan terima kasih atas segala

Sahabat K-Lite, baru saja kita simak bersama-sama Weekend Spirit yang hadir untuk Anda dengan informasi seputar dunia olahraga dan kebugaran. Kini saatnya, mulai jam 9 pagi hingga jam 12 siang, Healthy Light hadir dengan informasi-informasi kesehatan. Stay tune terus di 107,1 FM. Dan jangan lewatkan talk show bersama Dr. Indra Kamuhtadi yang hadir dari jam 9 hingga 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Show Health Line bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Selamat mengikuti.
1: ...107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Light, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya Adil Maulana masih temani Anda dan melanjutkan program kita di Healthy Light kali ini. Dan saya sudah berada di ruangan bersama dua orang penting di setiap hari Healthy Light mengudara. Ada Dr. Indra Kamuhtadi dan tentu saja siapa satu orang lagi? Di sini akan ada pemanis di antara dua suara laki-laki ya. Kita langsung sapa saja Dr. Indra Kamuhtadi. Assalamualaikum dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat K-Light nih? Banyak mau excuse dulu kan. Pertama saya mohon maaf karena dua kali Sabtu tidak bisa siaran. Berarti udah 3 minggu kita gak ketemu sahabat K-Light ya. Kemudian mohon maaf kita 10 menit terlambat. Kalau Anda melihat IG live saya, Anda akan tahu apa yang terjadi.
1: Kekisruhan terjadi.
2: Kekisruhan terjadi. Sampai yang terakhir ada meong masuk ke studio. Rame lah pokoknya pagi ini.
1: Lucu.
2: Makanya kita 10 menit terlambat. Tapi jangan khawatir, kita juga akan tadi 10 menit tambahannya ya. Nah, siaran ini seperti biasa sahabat K-Light bisa Anda ikuti di radio analog kita 107,1 K-Light FM. Bandung's Inspiring Sound, Share Inspiration and Solutions. Kemudian di radio digital kita klit.id. Dan saya IG Live di @indramuhtadi. Join screen bersama IG-nya K-Light di 107 K-Light FM. Yeah. Nah, di situ ada Mbak Airin. Selamat pagi Mbak Airin.
3: Selamat pagi sahabat K-Light.
1: Oh, suaranya kan sekarang.
2: Betul kan, pemanis ya.
1: Pemanis.
2: Yang kayak kalau saya kan suaranya tenor ya. Ya, kalau Kang Adil di bariton ya.
1: Lebih ke bariton.
2: Bariton ke alto.
1: Ke bariton, ya.
2: Bariton ke alto ya.
3: Nah, saya kalau, di sopran. Kalau
2: kita ada suara sopran di sini ya. Begitu. Nah, Anda tahu lah sahabat K-Light ya, kalau ada ibu-ibu yang satu ini, bukan ibu-ibu katang ibu yang satu ini, soalnya anaknya satu jadi ibu.
3: Oh iya,
2: kalau anaknya dua
3: juga,
2: ibu-ibu.
3: Ya.
1: Kalau anaknya tiga ibu-ibu.
2: Nah, Anda tahu lah kalau seandainya ada ibu yang satu ini, sahabat K-Light ya, berarti kita ada sejarah kenapa kita memilih topik ini. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih Mbak memilih topik ini Mbak?
3: Pertama,
2: saya ngidupin TV, ngomong Mbak.
3: Oh iya, pertama di bulan ini kan kita memperingati Hari Jantung Sedunia ya dok. Jadi, ayo diingetin lagi nih yang jantung kita yang cuma punya satu ini ya sahabat K-Light ya. Dan kebetulan kan gak ada juga toko yang jual jantung mau tuker tambah tuh gak bisa. Ya. Jadi jantung yang udah cuma satu, kerjanya juga 7 kali 24 jam gitu ya. Nah makanya harus disayang-sayang si jantung ini. Nah makanya kita mau ngingetin tentang remind lagi nih gimana sih di bulan ini kita lebih care sama jantung kita.
2: Emang terutama kapan hari jantung Mbak? Sorry dipotong.
3: 29 September.
1: Oh. 29 September itu hari jantung.
3: Bener gak ya?
2: Lagi ya?
3: Bener gak ya?
2: Hari
3: saya jadi takut
2: ya.
3: Salah.
2: Hari jantung.
1: Ya? Oke, ini sahabat iya. Kalian mungkin agak sedikit ada delay atau echo begitu ya. Karena kita sedang live TikTok dan live IG supaya kita bisa menyeluruh bisa medianya lengkap ya di Healthy Light pagi hari.
2: Mudah-mudahan gak kedengeran. Masuk gak sih? Tes. Tes. Ada sedikit.
3: Iya.
1: Gak apa-apa kayak di gua gitu.
3: Ada echo-nya.
2: Ini bukan echo. Lagu apa dulu itu ya? Ada kan di lagu?
1: Project P.
2: Ya begitu sahabat iya. K-Light ya. Sorry dipotong Kang.
3: Iya benar-benar. Ya, itu dok. Jadi lebih biar lebih mengingatkan kita untuk lebih care sama jantung kita. Nah tapi kita kaitin hari ini kemarin hasil diskusi ini sahabat K-Light sama Dr. Indra ya. Jadi
2: enggak bayarin doang ini mah.
3: Enggak benar-benar. Nah jadi kita pengen tahu nih sebetulnya kan orang-orang berpikir kalau jantung itu biasanya dikaitkan sama kolesterolnya tinggi. Nah gitu ya atau ada apa lagi nih yang bermasalah yang lain. Tapi kalau misalnya ngerasa kayak oh kolesterolnya normal nih, aman-aman aja kayaknya berarti dok nih. Nah jadi mungkin sahabat K-Light yang sekarang lagi ngeganyem gorengan gitu dan teman-temannya ya keripik dan saudara-saudara sepupunya si gorengan dan keripik ini. Nah, terus ngerasa bahwa kayaknya udah cek lab bagus-bagus aja.
1: Yeah.
3: Kayaknya aman-aman aja kayaknya jantung saya. Nah, nah, harus nyimak sampai terakhir.
1: Iya, yeah, apalagi habis yeah nonton Piala Dunia kemarin ya. Harus dicek tuh kolesterolnya. Yeah, yeah, yeah. Mungkin sambil nonton
3: kacang,
1: malam-malam gitu pula ya, makan kacang.
3: Martabak,
1: martabak.
2: Dan ya, walaupun bagus kolesterolnya masih bisa kena penyakit jantung.
3: Nah, wah tuh bisa kan dong. Ya di awal
2: itu kan
3: udah
2: judul
3: ada
2: kita kan itu sekarang.
1: Iya. Hmm.
2: Judul kita itu kolesterol kan normal masih bisa kena penyakit jantung.
1: Kalau diperiksa di lab misalkan kondisinya bagus nih, nah, ya, kolesterolnya apakah kita pede gitu dengan makan-makan apa aja gitu?
2: Iya, makanya di artikel saya kalau sahabat sekalian sempat membaca ya, sempat di share nggak Kang? Belum ya?
1: Belum ya? Di status sudah.
2: Oh, di status sudah. Oke, jadi linknya belum dikasih berarti ya?
1: Ya.
2: Nanti saya kasihlah belakangan ya. Emang kita pagi ini agak-agak pak-pik-pak memang. Ya. Nah, di artikel saya juga saya bilang, saya mulai dengan satu pembicaraan yang sangat klasik antara dokter sama pasiennya. Dokternya bilang gini, Pak, ini hasil cek kolesterol Bapak semuanya normal, profil lipidnya normal. Jadi semua angkanya bagus. Pasien pulang deh, merasa alhamdulillah cina. Berarti saya sudah terhindar dari penyakit jantung. Faktanya ternyata sahabat Kelight, ya, di antara mereka memiliki kolesterol normal, tanda kutip tadi ya, 5,32% atau 1/20, tetap didiagnosis mendapatkan penyakit jantung koroner dalam 8 tahun.
3: Huh?
2: Dan angka ini melonjak hampir ke 10% kalau dia punya risiko yang lain. Dan lebih mengejutkan lagi, lebih dari setengah pasien dirawat karena serangan jantung akut justru memiliki kadar kolesterol LDL yang normal.
3: Waduh.
2: Jadi jangan bahagia dulu kalau Anda periksa lab, yang diperiksa hanya kolesterol total, HDL, LDL, terus keluar profil lipid, keluar faktor resikonya di situ gitu ya.
3: Mm-mm.
2: Semuanya normal, terus Anda sesumbar gitu ya, bangga. Terus akhirnya seperti Mbak Erin tadi, seperti Kang Adil tadi, makan pas nonton Piala Dunia, pagi dihantam lagi gorengan. Karena lebih dari separohnya yang dirawat karena serangan jantung akut, itu kolesterol LDL-nya normal. Letak salahnya di mana dong?
3: Nah,
2: benar. Hidupin dulu. Suara mic-nya baru ngomong.
3: Mic-nya belum ada.
1: Ya. Oh iya. Soalnya takutnya delay-nya tadi ke sang
2: apa? Gimana kan diulangi?
1: Kalau HDL dan LDL itu kan satu fungsi yang berbeda ya dalam tubuh kita ya.
2: Mm-hmm.
1: Nah, kalau yang kolesterol berbahaya itu,
2: nah, makanya yuk kita kenalan lagi sama kolesterol ya.
3: Ya.
2: Nah, itulah dia masalahnya. Selama ini sahabat kelet mungkin semua ya di luar orang medis taunya hanya ada HDL dan LDL doang.
3: Bener,
2: dan itulah
3: bener
2: yang diperiksa. Dan sorry ya saya pakai kata celakanya, paket dasar pemeriksaan medical check up hanya itu yang diperiksa.
3: Iya sih benar.
2: Nah, gitu. Jadi kolesterol itu zat seperti lemak, sahabat Kelight. Sedikit mengomentari yang Mbak Erin bilang tadi soal makanan, hanya 30% yang berasal dari makanan.
3: Oh.
2: 70%-nya dibikin sama badan kita sendiri, yaitu hati kita. Liver, liver. Bukan hati kolbu ya, liver.
1: Jagalah hati.
2: Bukan-bukan yang itu. Ini yang liver. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah mutih sekalipun gitu ya, makanan nasi hungkul gitu ya, atau jadi vegan, tetap saja 70%-nya itu dibikin sama liver dan kolesterol bisa tinggi. Tapi sekali lagi, bahkan kolesterol rendah pun Anda masih bisa kena penyakit jantung. Siapa sih HDL LDL ini? HDL ini high density lipoprotein, LDL low density lipoprotein. Dia adalah kendaraannya kolesterol. Jadi si kolesterol itu muatannya. Kendaraannya HDL sama LDL. Jadi HDL dan LDL ini bukan kolesterol, tapi si lipoprotein yang bawa kolesterol. Tapi karena dia membawa kolesterol, dikatakan sebagai kolesterol jahat dan kolesterol baik. HDL yang baik, LDL yang jahat. Sebenarnya dua-duanya baik. Tugasnya yang berbeda. HDL bertugas ngambil kolesterol yang berlebihan di dalam darah, dibawa lagi ke liver untuk di metabolisme dibuang. Karena gak perlu kelebihan. Jadi semakin tinggi HDL, logikanya semakin baik untuk kesehatan jantung. Karena HDL tidak menumpuk di karena kolesterol tidak menumpuk di pembuluh darah. Ya, ya. Sementara LDL tugasnya membawa kolesterol dari liver ke bagian tubuh yang memerlukan. Loh, emang kolesterol fungsinya apa? Kita butuh kolesterol. Kolesterol itu kerjanya banyak sekali. Dia itu untuk membangun sel, memproduksi hormon, membantu fungsi organ. Hampir semua hormon di tubuh kita bahan dasarnya kolesterol.
1: Oh, berarti selama ini kita salah paham ya. Oh, iya. Ini kolesterol nih gitu.
2: Jadi sama Kang Adil seperti prinsipnya vetivera. Yang sedang-sedang saja. Jadi kalau cukup jumlahnya, dia berguna kayak api gitu ya. Ketika besar dia ngebakar. Gitu. Nah, berarti kalau LDL-nya kebanyakan, dia ngeluarin kolesterol dari liver ke organ. Terus organ bilang, gue udah cukup buat bahan bakar untuk ininya, buat bahan bakar, buat hormon dan segala macamnya. Akhirnya dilepas di darah. Kolesterol LDL-nya kan tinggi itu. Dilepas terus dari liver ke darah, padahal sudah banyak di darah. HDL-nya rendah, gak ada yang bawa balik ke liver. Ketidakseimbangan ini akhirnya membuat kolesterol darah total meningkat. Nah, ini beresiko tinggi terhadap penyakit jantung. Nah, ini yang klasik ya. Yang klasik kalau kita hanya meriksa total LDL HDL saja. Tapi kan tadi setengahnya kena jantung akut, LDL-nya normal. Apa iya, kabar benar. Gitu ya. Nah, ini dia. Ternyata ada 3 kondisi yang harus dipahami bahwa Mbak Airin keren banget judulnya memang. Kolesterol normal itu bisa kena penyakit jantung gitu. Sebelum saya ngambil ini ya, ngambil pertanyaan. Anda yang mau bertanya bisa di Kelite WA-nya ya 0812-203-1972. Tapi sebentar, ini agak panjang dulu pembukaannya Mbak Airin ya.
3: Biar paham dulu.
2: Benar. Ada studi dari PESA, Progression of Early Subclinical Atherosclerosis tahun 2017 ya. Sekitar 2-3 tahun sebelum COVID. Akhirnya kita bilang, wow, dunia medis terkaget-kaget. Penelitian ini melibatkan 4.184 orang, Mbak. Berusia 40-54 tahun. Seusia kita nih, Cia. Saya 40, Kang Adil berapa?
1: 22.
3: 28.
2: Mereka yang 4.000-an lebih orang ini, tidak memiliki faktor resiko kardiovaskular tradisional. Jadi mereka gak ngerokok, berarti Kang Adil gak bisa ikutan ya. Mereka gak hipertensi, berarti Kang Aim gak bisa ikutan. Mereka gak diabetes, dan LDL-nya diperiksa 160 ke bawah. Jadi benar-benar orang yang secara klasik normal.
3: Normal.
2: Gak ngerokok, gak obesitas, terus tidak hipertensi, tidak diabetes, kolesterol totalnya bahkan di bawah 160. Kita kan ambil 200, diambil yang lebih bawah lagi 160. Ternyata setengahnya sahabat Kelite ada plak aterosklerosis di arteri mereka.
1: Ya ampun. Aduh. Berarti kita terlena dengan selama ini dianggapnya sehat-sehat aja.
2: Iya. Dan 5,32% mereka didiagnosis penyakit jantung dalam waktu 8 tahun dari 4.000 orang. Waduh. Akhirnya keluarlah istilah subclinical atherosclerosis. Sebenarnya istilah ini udah lama ya. Jadi terjadinya penyumbatan arteri yang tidak ada gejala awal. Artinya labnya normal-normal saja. Ini malah yang paling banyak akhirnya di antara sahabat, teman, keluarga kita kena serangan jantung. Banyak gak kita mendengar gini? Padahal baru aja periksa lab loh. Kemarin bagus, baru aja medical check up loh. Kata dokter bagus. Maut serangan jantung. Kenapa? Jantung koroner. Dari mana jantung koronernya? Kan labnya teratur rutin setiap tahun. Kolesterolnya normal. Apalagi kalau tinggi ya. Ini kita ngomong yang normal ya. Kenapa gitu? Karena ternyata kadar kolesterol saja tidak bisa menjadi panduan untuk kita mengatakan jantung dalam kondisi yang aman-aman saja. Karena yang memicu peradangan itu bukan hanya hasil pemeriksaan kolesterol LDL saja. Terus yang punya faktor genetik dari yang 4.000 orang ini ya, jadi semuanya bagus, tapi dia punya faktor genetik. Papa mamahnya, om, tante, kakek, nenek, kandungnya ada yang kena serangan jantung. Menjadi kena penyakit jantung koroner sampai hampir 10%-nya. Jadi semua bagus nih. Ya semua bagus, tapi punya dosa, punya genetik. Itu 10% bisa kena penyakit jantung koroner.
1: Walaupun dia teratur, sehat dan lain sebagainya ya. Ya karena apa ya? Carrier ya.
2: Karena punya genetik tadi. Gitu. Terus apa sih faktor genetiknya gitu ya? Terus apa faktor lainnya? Nah, kita ngomongin tadi orang yang normal dan genetik. Nah, gimana seandainya orang normal genetik ditambah lagi ada hipertensi, ada diabetes, gemuk, merokok pula, punya sindroma metabolik, punya penyakit ginjal, terus pernah menderita hipertensi saat hamil, eklamsi, preeklamsi, terus menopause-nya terlalu dini, jadi usia 40-45 udah menopause, terus punya rheumatoid arthritis, punya psoriasis atau penderita HIV AIDS, resikonya lebih naik lagi.
1: Ngeri.
2: Duh, jadi gimana dong? Ya, sengaja saya bikinnya begini. Sebenarnya ada cara untuk mendeteksinya, tapi belum menjadi golden standard. Bahkan kalau ini diminta sama dokter, ujuk-ujuk BPJS nggak cover. Sorry. Terpaksa saya ngomong ya. Terpaksa saya buka. Tapi kenapa saya buka seperti ini? Gini sahabat Kelai. Berapapun harga pemeriksaan tersebut, kita kan memang nggak boleh pakai perasaan ya.
3: Iya.
2: Harus pakai pemeriksaan ya. Anggaplah itu sebagai Anda beli polis asuransi gitu. Gak rugi kok. Kalau tahu udah diperiksa aman, alhamdulillah berarti benar Anda tidak berisiko jantung, penyakit jantung. Tapi kalau seandainya diperiksa tinggi, Anda balik ke dokter BPJS-nya. Dok, tuh kan dokter gak ngasih saya periksa ini, sementara ini saya tinggi. Berarti saya gak aman-aman saja dok. Kan obatnya dikasih sama BPJS gitu. Minimal Anda bayar sendiri pemeriksaannya. Dan untuk usia di atas 40 tahun, karena resikonya mulai ada di 45 ya, sebaiknya periksa setiap tahun. Apa itu yang diperiksa? ApoB dan HSCRP.
1: ApoB dan HSCRP.
2: Nah, sebelum saya jelaskan yang dua ini, ada pertanyaan Mbak dari Mbak Airin. Nah, jadi kalau hanya kolesterol saja tidak cukup gitu Mbak, karena masih bisa kena penyakit jantung. Jadi apa yang harus kita periksa untuk bisa memastikan kita resiko untuk kena penyakit jantung tambahan dari pemeriksaan kolesterol total HDL LDL, yaitu ApoB dan HSCRP. Gitu. Apalagi yang punya faktor resiko kayak ngerokok misalnya, kudu diperiksa itu yang dua itu.
1: Aduh. Gimana ya dok ya? Oke, untuk sahabat-sahabat Kelet yang ingin bergabung bersama kami, dan silakan Anda bisa melalui WhatsApp ya 0812-203-1972, dan juga bisa ngobrol langsung nih live ya di sini.
2: Iya, terus ada teh edit tuh kan, udah mulai.
1: Oke.
2: Kayaknya pas nih pertanyaannya.
1: Oke, saya bacakan. Selamat pagi Dokter Indra, Mbak Airin, dan saya. Dok, izin bertanya.
2: Pagi. Teh Hadid ini panggilnya, Ibu Edit ini panggilnya dipanggil Teh.
1: Teh Hadid. Dok, saya ingin bertanya. Pernah dengar ada orang yang kadar kolesterolnya normal, tapi tetap mengalami serangan jantung?
2: Bener kan? Udah ada testimoni langsung.
1: Sebenarnya apa yang bisa menyebabkan serangan jantung kalau kolesterolnya sudah normal? Apakah hubungan kolesterol dengan jantung berdebar? Beda lagi ya, ini pertanyaannya. Apakah hubungan kolesterol dengan jantung berdebar? Mohon pencerahannya.
2: Jangan dipindahin dulu Kang, saya pengen jawab yang paling bawah dulu. Jantung kita harus berdebar, kalau enggak berarti kita meninggal.
3: Benar, itu betul.
2: Betul ya?
3: Aduh, deg-degan, emang harus deg-degan ya.
2: Kalau jantung sudah tidak berdebar, berarti Teh Hadid sudah mendahului kita.
1: Dok, sebentar dok, ini soal berdebar nih. Saya ada satu jam tangan yang bisa mengukur detak jantung. Nah, istri saya itu 86 detak jantungnya. Nah, sedangkan saya detak jantungnya 100 dok. Bagus mana yang rendah apa yang 100?
2: Di bawah 90.
1: Harusnya di bawah 90.
2: Kalau lagi kondisi istirahat. Kalau Kang Adil dia di saat istirahat saja sudah di atas 90, berarti saat olahraga Kang Adil bisa kena serangan jantung.
1: Aduh. Hmm. Ngeri. Iya, saya tuh kalau lagi santai. Saya lagi nonton TV biasa. Saya cek.
2: Oh, mungkin nonton film horor kali. Normal kalau naik.
1: Nonton bola, Dok.
2: Tegang. Nonton bola lagi kalah. Normal kalau naik. Pokoknya dalam kondisi tidak ada pencetus apapun, termasuk tidak ada pencetus stres gitu ya. Kondisi duduk itu harus di bawah 90.
1: Di bawah 90. Oh. Udah saya di atas 90, Dok.
2: Wah, udah ini lagi ya. Maksudnya jantung sering berdebar apakah karena kolesterol tinggi? Ya, jantung emang harus berdebar, Teh Hedet. Bukan sering, selalu berdebar jantung kita. Ya, saya ngerti kok maksudnya. Ntar lagi Teh Hedetnya marah.
3: Bukan itu, Dok. Pasti Teh Hedet bakal ngomong gitu. Tuh, Kang Adil jangan merokok.
2: Tuh, Kang Adil jangan merokok. Kang, ini bisa naikin sedikit, Kang, yang punya saya. Yang ini. Sedikit dinaikin. Tes. Nah, cukup. Nah, gini, Teh Hedet. Jadi, kalau seandainya antara hubungan kolesterol dan jantung berdebar, mereka bukan saudara, bukan sahabat, bukan family, jadi tidak ada hubungannya. Ada hubungannya jauh, ya, jauh banget. Ya, gak berhubungan ya. Nah, tapi kalau kolesterol yang normal kena penyakit jantung, nah itu tadi. Mbak Irin ada pertanyaan dulu gak?
3: Tadi baru satu, ini lagi saya rangkum, Dok. Udah ada jawabannya?
2: Udah sekalian
3: tadi
2: maksudnya.
3: Soal harus cek apa ya, Dok? Itu yang mungkin kelewat. Nah, APOB dan HSCRP.
2: Iya, APOB dan HSCRP. Gini ya. Kalau kita periksa LDL kolesterol, ADL kolesterol, kolesterol total saja, itu kita hanya menghitung berat. Gini nih, saya analogikan misalnya ada truk. Ada jalan nih, ada jembatan timbang ya, betul ya, ada jembatan timbang. Nah, kalau si kolesterol, ADL, LDL, dan kolesterol total, kita hanya menimbang truknya. Oh, truk ini berat, truk ini ringan gitu.
1: Muatannya belum terhitung.
2: Enggak, kita ngitung truknya. Beratnya, berapa banyak truk, berat truknya. Tapi kita nggak ngitung berapa biji truknya.
1: Oh, gitu.
2: Yang kita hitung berat masing-masing truk. Di total. Kalau truknya cuma 2, aman-aman aja kan ya. Paling cuma berat. Kalau truknya 1000, tapi beratnya 10 kilo gitu. Gak aman, nyumbat dong jalannya.
1: Iya, macet.
2: Macet, kesumbat pembuluh darahnya. Gitu. Nah, jadi ApoB itu kita menghitung jumlahnya. Jadi bukan sekedar beratnya. Atau yang kita ukur, yang kita periksa adalah partikelnya. Jadi setiap partikel LDL, ada VLDL, ada IDL, itu memiliki satu molekul ApoB di permukaannya. Kalau kita periksa total ApoB, berarti kita bisa mengetahui berapa jumlah partikel yang ada di darah.
1: Di darah itu.
3: Di darah.
2: LDL hanya satu jenis truk saja. Kita nggak periksa truk-truk lainnya yang juga membawa
1: muatan itu ya.
2: Muatan yang bisa membawa partikel aterogenik atau partikel yang bisa nyumbat arteri. Jadi radarnya kurang tajam kalau hanya periksa LDL saja.
1: Atau kalau kita meriksa metal detector, mungkin ternyata ada benda yang ini juga ya, yang
2: kecil-kecil tapi jumlahnya banyak gitu. kayak metal detector hanya mendeteksi besi besar padahal banyak bawa klip, tapi jumlahnya jam, 1 ton.
3: Iya.
2: Kebayang ya gitu. Makanya ada namanya small dense LDL. Nah, ini lebih gampang menembus dinding arteri, akhirnya memicu plak atau penyumbatan yang nggak terdeteksi dengan pemeriksaan LDL biasa.
1: Nah, sementara kita terlena dengan makanan yang tidak bagus itu, si plak-plak itu kan menumpuk dari tahun ke tahun ya.
2: Tahun ke tahun, betul. Itu kejadiannya bukan seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tapi puluhan tahun ya.
1: Kerasanya udah umur di atas 50.
2: Biasanya 45 ke atas. 45 ke atas ya. Betul. Nah, makanya ada penelitian dari Southwestern Medical Center 2024, 2 tahun yang lalu ya, menegaskan bahwa ApoB lah penanda resiko yang lebih akurat dibandingkan LDL.
1: Setiap untuk kita ada, bisa.
2: Ada. Ada ya. Ada. Cuman ya itu tidak menjadi golden standard, belum menjadi golden standard. Akhirnya dokter sering nganggap ini adalah pemeriksaan berikutnya. Dan tidak tercover sama
1: BPJS.
2: BPJS kecuali sudah terawat inap. Sudah terlambat ya.
1: Kalau minta untuk rujukan ke dokter bisa ya?
2: Bisa, tapi bayar sendiri.
1: Bayar sendiri.
2: Iya, bayar sendiri.
1: APOB itu ya.
2: APOB, satu lagi HSCRP nanti ya. Gitu. Jadi Anda kalau mau periksa APOB secara rutin.
1: Dok, ada lanjutan dari Teh Edit?
2: Boleh.
1: Tenang, Teh Edit, saya tidak ngerokok banyak kok.
2: Cuman setiap hari.
1: Cuman setiap hari.
3: Cuman rutin aja.
1: Enggak nyandu, cuman kalau ada yang ini minta.
2: Enggak beli.
1: Enggak beli cik ah.
2: Cik ah. Pakai cik ah rokoknya.
1: Dok, hasil lab saya Teh Edit itu kolesterolnya 200, LDL-nya 114, HDL-nya 57, trigliserida seridanya 76.
2: Kalau ditanya masih aman apa tidak, jawabannya udah enggak aman Teh Edit kalau lihat dari usia. Punten, saya kenal Teh Edit soalnya. Jadi saya tahu Teh Edit sudah pada usia yang beresiko. 200 sudah enggak aman, harusnya di bawah 200. Apalagi kalau seandainya diperiksa ternyata Teh Edit APOB-nya atau HSCRP-nya tinggi. Makin beresiko, makin enggak aman. Apalagi kalau Teh Edit punya hipertensi juga, punya kencing manis juga yang tadi kita sebutkan. Apalagi kalau Teh Edit punya keturunan, ada keluarga yang serangan jantung, maka angka segini tidak aman.
1: Oh. Jangan ngerokok Bu Edit.
2: Apalagi kalau Teh Edit terpapar asap rokok dari orang lain.
1: Oh iya.
2: Sama
1: oh,
2: aja.
1: Juga, itu memicu ya.
2: Oh, sama.
1: Kita ngisep rokok.
2: Ya kalau kalau rutin ya. Kalau rutin. Misalnya istri dari suami perokok, sama aja sebagai seorang perokok.
1: Kita lanjut ya dok ya. Atau
3: Nah ini dulu. Nyambung nih karena tadi Teh Edit ngeluarin trigliserida, jadi ada yang nanya dok, tadi kan baru bahasan ini dari Bu Ratna. Jadi dok, tadi kan bahasannya baru LDL HDL nih dok, gimana dengan trigliserida?
2: Iya, kalau trigliserid sudah pasti ya, kalau dia rendah resikonya untuk dari lemak berdasar dari karbohidrat rendah. Kalau dia tinggi, resiko untuk lemak dari karbohidrat tinggi. Tapi kan untuk melihat resiko untuk penyakit jantung nggak bisa hanya satu, kita harus periksa semua. Iya. Kalau trigliserid sih udah pasti harus tetap diperiksa. Yang kita tegaskan di sini adalah untuk kolesterol tidak cukup hanya
3: pemeriksaan
2: itu saja, karena harus tambah dengan APOB dan HSCRP.
1: Jadi istilah-istilah laboratorium kita harus paham
2: juga. Iya, oh ya, APOB itu singkatan dari apolipoprotein yang B. Yang tadi
1: lipoprotein yang, itu B ya.
2: Ya, ini kayaknya orang Padang. Apo tuh? Gitu.
1: Apo? Tambut ye.
2: Gitu, Pak.
1: Apalagi sering makan makanan Padang, Dok, ya.
2: Nah, itu dia, itu yang disalahin makanan, padahal dari makanan cuma 30%, 70%-nya dibikin badan sendiri.
1: Iya. Oke.
2: Ini wake up call nih. Ada lagi ke Ted?
3: Ini kita nyapa dari Instagram nih, ya? Dok. Ada dari Mbak Gita nih, Love My Gita.
2: Okay.
3: Halo, pendengar setianya Kelet ini.
2: Oke.
3: Okay. Halo dokter. Halo Mbak Irene, salam sehat dan semangat selalu. Nah, ini tadi ngomentarin rokok, Dok. Nah, dilema banget ya sebagai perokok pasif itu.
2: Oh iya. Kalau dilema enak, dilema enggak enak. Betul, dilema banget jadi perokok pasif.
3: Iya.
2: Jadi kalau ada yang ngerokok, Anda berdoa karena Anda sedang di zolimi. Kan doa orang terzolimi dikabulkan. Jadi kalau Anda pengen doanya dikabulkan, deketin sama orang yang rokok, hirup sedikit terus berdoa. banyak duit gitu. Kan sedang terzolimi, jadi doanya dikabulkan.
1: Doanya yang bagus ya, kamu saya jolimi aku.
2: Bercanda Kang Adil lah. Ntar lagi kita diusir.
1: Oke.
2: Ini dari Mbak Ratna.
1: Selamat pagi Dr. Indra, Teh Airin, dan kru yang bertugas.
2: Pagi.
1: Kolesterol jahat saya 217.
2: Tinggi amat.
1: Tanda tes bulan lalu. Saya pernah baca tomat bisa menurunkan kadar kolesterol. Apakah benar?
2: Iya. Kalau cuman ngandalin tomat ya enggak. Tomat bisa membantu pasti.
1: Oh gitu.
2: Tapi kalau hanya ngandalin tomat, aduh, LDL saya 217. Beli tomat sekilo siapkan gitunya.
1: Di jus.
2: Oh, di jus. Wah, oh, pokoknya banyak wes sakilo di jusnya liranya. Turun gitu kolesterol te.
1: Mencret. Mencret lah ya.
2: Tapi selain merevolusi gaya hidup, ditambah dengan tomat, ya makin cepat turunnya.
1: Oh iya.
2: Karena tomat itu ada likopen yang merupakan antioksidan bagus, termasuk untuk menurunkan kadar lemak di darah. Tapi hanya mengandalkan tomat salah ya. Okay. Itu. Nah sekarang HSCRP dulu ya, Mbak Irin ya, Kang Adil ya. Yeah. HSCRP ini singkatan dari High Sensitivity C Reactive Protein. Nah, masalahnya gini, kalau terjadi penyempitan arteri atau plak ada di dalam dinding arteri, kita ngomong arteri bukan yang segede arteri di tangan kita nukat tengalinya, kita ngomong arteri di jantung yang diameternya paling gak 1 mili, 2 mili. Kita ngomong arteri yang ada di otak, mungkin diameternya lebih kecil lagi dari 1 mili. Itu bukan hanya sekedar penumpukan lemak saja, tapi apa yang terjadi, ada peradangan.
3: Waduh.
2: Jadi misalnya kalau saya gambarin nih, kalau yang lihat IG saya ya, ini arteri misalnya digedein. Ada penumpukan lemak antara yang sedikit tapi peradangan sama yang setengah tapi tidak meradang. Bahaya yang sedikit dengan peradangan.
3: Oh, iya.
2: Gitu. Jadi enggak cukup hanya kita ngitung si truknya saja. Apo B saja gitu. Udah ketahuan nih, iya nih ternyata Apo B-nya banyak. Tapi kita harus lihat juga udah separah apa peradangannya. Nah, si HSCRP ini memeriksa peradangan yang terjadi. Kenapa kok harus HSCRP? Karena kan kalau peradangan tingkat tinggi, misalnya Anda kepentok terus bengkak, ketinggalnya.
3: Iya, betul.
2: Keseleo, bengkak, iya. Ketinggalnya. Digigit nyamuk, itu peradangannya, ketinggal. Tapi HSCRP meriksa peradangan yang tingkat rendah. Yang terjadi di dalam pembuluh darah.

0: HSCRP di atas 3. Oh. Itu bisa kena serangan jantung. Gitu. Orang yang punya HSCRP tinggi, resikonya sampai 5 kali lipat untuk kena penyakit jantung dibandingkan yang tidak. Gitu, makanya judul Mbak Erin ini hebat banget. Makanya pas Mbak Erin kasih judulnya saya mikir, wah ini yang keren nih. Berarti Mbak Erin habis baca penelitian terbaru nih kayaknya.
1: Saya tidak membayangkan dok, itu arteri yang besar ya, terus tiba-tiba numpuk di arteri itu sendiri ya. Nah, sedangkan urat-urat yang kecil-kecilnya itu
0: kebayangkan?
1: Kesumbat. Aduh, kebayang dok itu mulai.
0: Nah, kalau seandainya itu cuma buat ngalirin darah ke cepil mah tenang naonnya.
1: Iya.
0: Paling cepilnya ditiis gitu.
1: Nah itu.
0: Betul. Tapi kalau pembuluh darah etan kesumbat
1: yang kecil-kecil itu
0: ya. Yang ke jantung.
1: Iya, iya, betul.
0: Jantungnya berhenti. Jantungnya enggak deg-degan lagi. Enggak berdebar lagi.
1: Jadi hati-hati ya, sudah duduk sedikit udah kebas-kebas. Nah, itu.
0: Iya, makanya harus periksa ya. HSCRP sama ApoB-nya.
1: Duduk sedikit kesemutan gitu ya, terus tiba-tiba kebas gitu. Kalau lagi tidur tuh bangun tidur, aduh. Kejepit lah.
0: Itu bisa jadi saraf sih.
1: Oh, bisa ya.
0: Bisa jadi saraf. Maka jangan pakai perasaan, pakai pemeriksaan.
2: Nyambung tuh, ini juga soalnya Ibu Rike nanya, dok saya tuh suka kesemutan tuh tiba-tiba kakinya, tapi bingung kenapa sering kesemutan kaki, kata dokter disuruh periksa jantung.
0: Ya betul kata Mbak Kang Adil tadi, salah satu gejalanya bisa jadi sing-sireman, ya. Sing-sireman. Tapi bisa jadi juga saraf. Nah untuk pasti ini harus periksa
2: labnya.
0: Nah biasanya kalau sudah gitu, dokter pasti langsung merujuk ke rumah sakit untuk periksa ApoB dan HSCRP. Tapi itu pun bukan pertama kali datang. Udah datang yang kedua, baru bisa BPJS cover. Kalau yang pertama nggak bisa. Sayangnya gitu ya, BPJS kita belum bisa untuk pencegahan. Hanya untuk pengobatan. Ya kalau sudah pengobatan sih, menurut ilmu kedokteran sih, sudah terlambat ya. Nah, terlambat, jadi daripada Anda selalu terlambat, mendingan
1: datang duluan.
0: Bayar sendiri aja lah ya. Nabung. Sok misalnya apa sih yang paling mubazir di hidup Anda untuk Anda spending? Ya. Beli kuota game, mubazir kan ya?
1: Mubazir.
0: Beli rokok, mubazir kan ya? Terus apalagi yang dianggap mubazir? Misalnya sering beli boba setiap minggu, mubazir kan, bahaya kan? Coba itu dikurangin, ditabung duitnya, cukup buat periksa lab.
1: Iya. Itu orang kadang-kadang nggak berpikir ke situ ya.
0: Iya, nganggapnya mahal.
1: Saat ini, terus tiba-tiba pas lihat harga labnya, wih mahal. Iya. Padahal kalau kita investasi di.
0: Betul. Dikurangin sedikit yang mubazir-mubazir ini.
1: Iya, rokoknya dikurangin, iya. Berapa bungkus, kemudian tadi makanan-makanan yang nggak perlu.
0: Jangan yang dikurangin belanja dapur, jangan. Iya. Jangan yang dikurangin apa UKT anak-anak kuliah, jangan. Tapi yakin loh, di setiap kita itu pasti ada spending yang sifatnya agak mubazir atau malah pasti mubazir. Itu Anda rem sedikit, tanya di lab berapa harganya gitu. Anda rem sedikit cukup, berarti kan tidak mengeluarkan budget dari yang lain tuh. Periksa lab. Kalau bagus alhamdulillah kan. Kalau nggak bagus Anda langsung datang ke dokter.
2: Cepat ya.
0: Dok, ini saya periksa sendiri loh. Lihat angkanya dok. Kenapa sih dokter nggak suruh saya periksa? Untung saya dengerin dokter Indra gitu ya. Waktu itu siaran sama Mbak Airin dari Pavilla Indosari, ditemani sama Kang Adil yang ganteng. Oh, itu di tanggal 26 September 26 ngomongnya itu pasti jam 10 dok.
1: Oh, Indra
0: di Radio Kelet 107.1 FM. Harus lengkap ya.
2: Harus lengkap.
0: Jadi sekalian promosi kan. Nah, baru dokternya, "Oh iya Bu. Saya rujuk. Benar Ibu, ini harus dapat penanganan lebih lanjut." Rujuklah ke Faskes 2. Dokter Faskes 2-nya bilang, "Oh iya, udah tinggi ya. Oke, kasih obat." Ya udah gratis kan semuanya. Minimal pemeriksaan pertamanya Anda modal dulu. Nah, untuk susulan pemeriksaannya udah gratis nantinya.
1: Wah, kesananya
0: kan udah pengobatan masuk.
1: Pengobatan. Oh iya.
0: Gitu. Berapa sih harganya? Aduh, saya nggak jualan hasil lab ya. Kita nanti dibilang jualan ya Mbak ya. Tanya aja ke lab lah.
2: Iya.
0: Lagi nggak ada sponsor lab soalnya.
2: Iya. Laboratorium yang hadir mungkin.
0: Coba ikutan kan.
2: Iya. Padahal mereka sering banyak promo tuh kan sebetulnya. Iya. Cuma mungkin nggak tahu aja. Ya. Betul.
1: Dok, ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Antoni.
0: Mangga.
1: Selamat pagi dokter.
0: Cie Kak Adil, Kak Airin, Cie dan bagiannya Kak.
2: Iya
0: Kak. Kok kayak toko online?
2: Kan lagi live kita, jadi kakak.
0: Oh ya benar. Kumaha cenah?
1: Saya belum pernah ngecek kolesterol.
0: Waduh bahaya ini.
1: Karena paling takut kalau

0: general check up, takut kepikiran dan ngedrop kalau ketahuan penyakitnya. Saya hipertensi, tidak merokok, berat badan standar. Saya gorengan lovers. Wah, tiap hari tanpa
1: gorengan. Tiada hari tanpa gorengan.
0: Kalau minum air putihnya banyak setelah makan gorengan, aman kan dok? Yang penting minum air putihnya banyak.
1: Nah, ini dia apa? Menegak benang basah ya. Iya. Jadi untuk menghapus dosa makan gorengan, Mbak.
0: Minum.
1: Dia minum katanya, Mbak. Walaupun walaupun yang diminum air Mbak airin pun diairin aja, tetap aja yang dosanya atau nggak bisa di eliminasi ya, Mbak.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Iya, ya minum minum airnya ya bagus banyak.
2: Emang harus minum airnya.
1: Bahkan tidak makan gorengan pun minum air harus banyak.
2: Iya.
1: Benar, Mbak ya. Iya, ya dikurangin lah. Nah, tapi ya kalau seandainya hasilnya masih bagus, ngapain juga gorengannya dipantang? Kan saya selalu bilang hidup ini sebentar, nikmati dong hidup.
2: Ya, tapi mungkin tetap angka
1: masih bagus.
2: Ya walaupun masih bagus, tetap kayaknya baiknya tetap cek itu ya kalau lihat tadi dari resikonya.
1: Maksudnya diperiksa semua, terus misalnya nih kolesterolnya semua teman-temannya bagus, ApoB sama SCRP-nya masih bagus gitu ya.
2: Oh iya.
1: Terus makan gorengan? Ya kenapa enggak? Makan aja, tapi ya tidak berlebihan.
2: Nah, betul.
1: Yang sedang-sedang saja. Setiap hari tiada hari tanpa gorengan. Sabaraha setiap hari teh hiji ya cukup enggak apa-apa.
2: Iya. Kalau 5 sehari
1: saya piring gitu. Habis dok kalau beli kan sekarang 10.000 6. Jadi saya makannya 6.
2: Tapi dok ya, masalahnya yang enggak 5.000 3. Yang enggak kehitung itu sebenarnya ini dok, kan paginya aja nih dihitung nih. Nah, pagi kan enggak bala-bala gehu. Yang enggak kehitung tuh makan gorengannya sehari enggak cuman pagi doang. Kan siang ayam goreng, goreng juga. Iya. Tahu goreng, goreng juga. Enggak, itu enggak kehitung tuh, kerupuk juga belum.
1: Yang beli, yang pagi, yang disiapin sama istri. Di kantor?
2: Ah iya itu enggak kehitung juga.
1: Tiba-tiba sore ada gorengan di meja,
2: iya.
1: Meeting, dihantem lagi gitu. Yeah. Ada box lagi meeting, ada box dalamnya, ayam gorengan
2: snack box-nya, deh. Ya, bener. Yang sering enggak kehitung itu, jadi gorengan tuh biasanya dihitungnya cuma yang pagi sama teman kopinya. Tapi kan siang malamnya ada betul. Gorengan juga sebenarnya, belum kerupuknya ya, cemilannya.
1: Iya. Ya, tapi sekali lagi sahabat kalian itu hanya 30%.
2: Iya.
1: 70%-nya dibikin sahabat badan sendiri. Jadi gimana dong? Nah, inilah dia.
0: Dan saya makan gorengannya cuma hari Senin aja. Terus hari Selasanya oh dading.
2: Oh, yang gorengan tuh klasifikasinya adalah gehu bala-bala ya.
1: Iya.
2: Kalau kok dading cakwe ayam kan enggak goreng.
1: Iya, betul, betul, betul, betul.
2: Ya, benar juga.
1: Benar juga Kang Adi.
0: Identik bala-bala gorengan.
2: Aduh.
1: Benar benar benar. Benar benar.
0: Benar kan? Pisang goreng suka habis 10 dok.
1: Ya kelebihan atuh. Kelebihan Pak Antoni.
2: Bawa ke sini ya tuh ya.
1: Terus periksa lah labnya ya. Jangan pakai perasaan, pakai pemeriksaan. Paling takutnya pas baca hasil labnya. Tapi Anda terhindar dari penyakit-penyakit mendadak karena bisa langsung diobatin.
0: Iya.
1: Dibandingkan ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya.
0: Ini jangan takut ya Pak Antoni dengan Kak Antoni. Karena dia bilang kakak ke saya.
1: Iya, oh ya.
0: Jadi jangan takut untuk general check up dan kepikiran soal ngedrop atau gimana-gimana kan nanti ada obatnya kan dokter yang memberikan referensi obat.
1: Begini Kak Adil, Kak Airin dan Kak Antoni. Jangankan Kak Antoni, saya sendiri aja yang dokter asal medical check up kan dikirim email tuh. Itu pelan-pelan scrollingnya.
2: Iya, deg-degan gak sih dok ya tiap-tiap
1: satu-satu loh. Satu-satu per baris.
2: Kayak kalau buka rapot
1: sama
2: sekolah.
1: Tapi
0: deg-degan, deg-degan ya.
1: Tapi padahal rutin ya periksa, tapi tetap aja deg-degan. Emang kudu gitu. Emang harus.
2: Benar, benar.
0: Iya, iya, iya.
1: Dilawan deg-degannya gitu. Gitu. Nah ini beban penyakit jantung di Indonesia, sahabat Kelite, ada survei kesehatan Indonesia SKI 2023 ya. Penyakit jantung di Indonesia insidensinya sudah 1,08%. Ini puncak gunung es, Kang Adil. 2,29 juta orang sekarang dari 212,6 juta penduduk berusia 15 tahun ke atas. Nah ini yang gak enaknya. Meningkat 120,6% dibandingkan 2013.
2: Waduh.
1: Jadi dalam 10 tahun naiknya lebih dari 10 kali lipat. Dalam 10 tahun yang punya penyakit jantung. Yang disalahin gorengan. Kesian tukang gorengan dong.
0: Apalagi gorengnya pakai plastik.
2: Padahal nah, itu
1: efikasi. Itu prevalensi. Usianya di 2013 rata-rata usianya 48,5 tahun, Kang Adil. Kak Airi. 10 tahun kemudian di 2023 usianya 43 tahun.
2: Oh.
1: Rata-ratanya.
2: Makin muda ya.
1: Iya, ini rata-rata ya, berarti ada yang di bawah 40 ya.
2: Iya, iya.
1: Ini kan rata-rata.
2: Betul.
1: Biayanya. Biaya untuk sakit jantung yang dikeluarkan oleh PPJS ini fantastis. Berapa fantastisnya? 19,25 triliun.
2: Waduh.
1: Dari 22,55 juta kasus. Ini sebenarnya sudah separuh total anggaran BPJS itu ngebayarin sakit jantung.
2: Waduh.
0: Jadi menurut data BPJS semuanya itu terbanyak yang sakit jantung.
1: Iya, setengahnya sakit jantung. Tapi kalau dilihat angkanya ya, 37,28 triliun ini hanya untuk satu bulan MBG. Kita ngomongin MBG, ngomongin BPJS.
2: MBG nanti aja.
1: Oke, ya udah. Ya. Sebulan MBG salah. Enggak.
0: 1, berapa?
1: Ada Mbak Airin terbayarin hebat.
0: Oke,
1: udah kita nggak ngomongin MBG.
0: Jadi melipir ke BP.
1: Gitu sahabat Kelight. Jadi
2: ini tuh berarti kalau lihat gini orang yang memang udah ada masalah nih ya dok ya, baru ketahuan mungkin.
0: Iya.
2: Yang nggak ketahuan lebih banyak lagi kayaknya.
1: Iya, makanya puncak gunung es kan.
2: Iya benar.
1: Makanya kayaknya ada apa ya?
0: Ini yang diantaranya
1: pengen ngobatin tapi biayanya gede gitu.
2: Iya.
1: Pengen ngobatin tapi biayanya gede. Si Malakama ya.
0: Mungkin ada yang takut-takut kayak tadi ya, kayak Kak Antoni ya. Diantaranya gitu, nggak mau periksa. Kalau misalnya diperiksa kan mungkin datanya masuk ke situ ya.
2: Iya. Ya, nggak ke data jadinya ya.
1: Dan yang kayak Kak Antoni banyak. Mungkin porsi terbanyak malah.
0: Iya.
1: Lebih banyak orang yang takut dan atau tidak periksa dibandingkan orang yang periksa.
0: Ini data yang diperiksa aja segitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada ini juga dari Mbak Retno di Kiara Condong. Salam kenal buat penyiar baru Healthy Light.
1: Loh, ini penyiar lama.
0: Siapa ya?
1: Kang Adil penyiar lama. Penyiar baru di Healthy Light.
0: Oh, penyiar baru di Healthy Light udah lama.
1: Udah lama.
0: Cuma jarang.
1: Cuman coba kita lihat ya.
2: Dokter Indra punya datanya.
1: Ini saya
2: siaran bersama Kang Adil.
1: Siaran bersama
0: Kang Adil. Katanya cuma di halal bihalal.
2: Iya, halo. Retno.
1: Kang Adil itu sudah 52 kali di Healthy Light.
0: Iya.
1: Walaupun terakhir Juni 2026.
0: Juni ya.
2: Jauh. Udah lama ya.
0: Hari ini dapat kutipan quote bagus. Daripada terlambat datang duluan. Daripada terlambat
2: datang duluan quote-nya.
1: Iya, betul. Mantap. Kak Retno, kita panggil Kak aja.
2: Kakak.
0: Oke, sebentar.
1: Kalau enggak ketahuan jenis kelaminnya, kalau enggak ketahuan umurnya, kita panggil Kak. Lebih aman ya.
2: Oh iya. Itu paling aman panggilan untuk semua.
0: Mbak Reni Oke.
2: Tante saya.
0: Pagi Dokter Indra.
1: Pagi Kak Reni.
0: Tante Airin dan Kak.
1: Kita
0: Adil.
1: Panggil Kak sekarang.
2: Kenapa cuma Kak Adil yang dikasih Kakak?
1: Makanya.
2: Terbalik gitu kayaknya.
0: Perut saya besar, keras, sempat ada stres 3 tahun penuh. Buncit kortisol sepertinya.
1: Nah, buncit kortisol itu istilah dari mana itu Kak Reni?
0: Iya. Sudah pernah turun 7 kg. Bagus perut saya. Sekarang enggak terlalu kortisol. Stres yang itu sudah tertanggulangi. Tapi buncit apakah itu?
1: Ini kebanyakan baca sosial media ini teh.
2: Baru dengar ya buncit kortisol.
1: Sudah tidak tahu mau dari mana ngebahasnya. Kortisol itu hormon stres.
2: Iya.
1: Ya, hormon stres jadi buncit sih karena Anda saat stres makan banyak.
0: Oh iya, tapi kan biasanya kalau pelampiasan stres itu kan ada yang makan gitu.
2: Terus ada yang gak bisa
1: jadi,
2: makan.
1: Jadi gampang gemuk gara-gara kortisol tinggi katanya. Aduh, jauh banget mikirnya. Ini apa kesimpulan di ujung ditarik di depan gitu lah.
0: Oh.
1: Ya, betul enggak sih kalau kolesterol kalau stres tinggi lebih gampang gemuk? Betul, tapi tidak secara langsung gitu. Ada orang kortisol tinggi malah kurus begam.
2: Gak bisa makan.
1: Gitu. Udah gak usah dibahas lah. Soalnya terlalu kelirumologi.
0: Oh ya. Kita ada pertanyaan dari on Mbak Pak Narta.
1: Jadi Kak Narta.
0: Kak Narta.
1: Kan kita nggak tahu umurnya, panggil Kak aja.
0: Ikut nyimak. Itu kalau HSCRP tinggi, apakah simptom yang terasa?
1: Nggak ada gejalanya. Gejalanya muncul setelah dapat serangan jantungnya, setelah stroke-nya.
0: Apa tindakan selanjutnya?
1: Oke. Apa yang harus dilakukan? Nah, pas banget nih pertanyaannya. Pertama, jangan puas dengan nilai kolesterol yang normal. Terus langsung kayak apa mbak? Self reward gitu ya.
2: All you can eat langsung. Gitu ya.
1: Periksa dulu APB sama HSCRP-nya gitu. Kalau sudah bagus juga gitu. Jadi ada gini sama dokternya. Nah, misalnya ada medical check up di kantor ya mbak ya. Kan covernya cuma segitu tuh. Total ADL, ADL ya beres. Bagus gitu ya. Terus sama dokternya, ini bagus ya pak ya. Kehela dok, kehela. Dokter Indra Set. APB sama HSCRP-nya mana dok? Gitu. Aduh gak tercover . Kata HR-nya, kalau itu diperiksa seberapa biaya nak? Gak apa-apa, saya bayar sendiri aja. Tapi potong gaji dong, bilangin sama keuangan.
2: Dicicil 3 kali gitu ya, 6 kali.
1: Dokternya mah seneng gak tuh? Oke, okay, saya kasih pengantar ya. Gitu. Keluar hasilnya bagus, baru seneng. Gitu. Itu satu. Terus yang dua, kenali faktor resiko. Faktor resikonya apa? Tekanan darah, gula darah, berat badan, riwayat keluarga, kebiasaan merokok. Karena satu, jangankan semua, dua, tiga akan meningkat resiko serangan jantungnya dengan angka yang normal. Gitu. Terus pertanyaan dari Kak Antoni, siapa tadi? Kak terakhir itu?
2: Kareni.
1: Okay. Kareni.
2: Oh ini, Kanarta.
1: Kak Narta. Iya, Kak Narta. Kalau ApoB sama HSCRP-nya tinggi, dokter ngapain? Ya Anda juga bisa bilang, dok, kata dokter Indra kalau ininya tinggi ada lagi pemeriksaan tambahannya. Ada, namanya calcium coronary score, CAC score.
2: Oh, ada CAC score. Mm-hmm.
1: Ada lagi yang diperiksa. Atau malah USG karotis di sini untuk melihat apakah sudah ada plak di arteri, menggambarkan plak yang juga ada di jantung. Terus, kalau emang sudah terkonfirm semuanya, ya periksa pakai kateterisasi jantung ya. Dilihat di mana penyumbatannya. Bisa di angioplasti balon. Kalau enggak pasang stent. Ternyata panjang sumbatannya atau banyak. Bypass. Ngeri kan? Nah, sebelum sampai dokter bilang harus di bypass, sebelum sampai dokter harus bilang dipasang stent atau balon angioplasti, sebelum dokter bilang ini ada sumbatan, kenali faktor resiko Anda, usia di atas 40 tahun, tambah periksa ApoB sama HSCRP. Susah apa sih? Cuman itu doang kok. Sehingga kalau baru aja naik angkanya sedikit, apa yang dilakukan dokter? Kasih statin. Gampang. Obatnya cover BPJS, murah meriah. Ya simvastatin, atorvastatin, rofustatin banyak. Tapi sekarang biasanya kita kasih yang atorvastatin. Karena kalau simvastatin kebanyakan kognitif turun.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Ya, ya.
1: Gampang. Dokter cuma ngasih obat yang gratis oleh BPJS. Tapi sebelum dikasih obat itu, nggak mungkin dokter ngasih kalau tidak ada hasil.
2: Ada hasilnya. Ya, ya.
1: Disalahin dokternya. Nah, baik-baik saja dikasih statin. Tapi diperiksa LDL kolesterol total, triglycerid bagus semua. Ya dokter nggak bisa juga ngasih statin. Faktor resiko nggak ada. Gitu. Tapi ketika Anda periksa ApoB, HSCRP, dokter langsung ngasih statin walaupun yang lainnya normal. Nah dengan statin tadi akan bisa mencegah terjadinya penumpukan plak di pembuluh darah. Gitu sahabat kelain. Akhirnya kan Anda nggak harus pakai balon, Anda nggak harus pakai stent, nggak gitu. Harus bypass. Gitu. Terus yang dilakukan sama Anda apa? Revolusi gaya hidup. Apa mbak revolusi gaya hidup mbak? Ada lima?
2: Dari lima pilar. Dari makan, diet seimbang ya dok.
1: Diet seimbang itu diet yang tidak berlebihan, banyakin sayur, banyakin ikan, kurangi lemak jenuh, kurangi trans fat, aka gorengan. Tapi gak cukup hanya menghindari gorengan. Ada empat lagi. olahraga. Ya. Terukur tapi yang pakai jam tangannya Kang Adil tadi. Yeah. Biar ketahuan. Olahraga itu harus terukur, kita udah pernah bahas ya, Pak ya. Minimalnya berapa? 2,5 jam seminggu. Yang aerobik ya.
0: Ah, Dok sebentar. Kalau saat olahraga itu denyut jantung yang normal berapa, Dok?
1: Di bawah, pokoknya jangan sampai melewati denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi umur. Kalau jamnya Kang Adil yang sudah bagus, yang kan harga mual nggak bobodonya, connect ke handphone ada aplikasi, pas melebihi denyut jantung maksimal dia merah warnanya,
2: terus berhenti. Gitu biasanya.
1: Olahraganya harus berhenti. Yeah. Okay. Tapi harus mencapai denyut nadi olahraga atau di situ ngomongnya training zone.
0: Yeah, betul.
1: Nah kalau Anda bergerak tapi tidak sampai training zone itu bukan olahraga, itu hanya aktivitas fisik biasa. Jadi harus melewati training zone atau denyut nadi olahraga tapi tidak melewati denyut nadi maksimal. Kurnia manis mah udah merah dia. Yeah,
0: yeah.
1: Kalau yang bagus dia bergetar. Mau nyemes, jamnya bergetar. Ya mending gak usah nyemes. Terus lawannya bilang, nah tadi semes pak, itu gampang pisan. Daripada orang maut.
0: Iya betul. Dekan kan banyak juga ya.
1: Meninggal di lapangan olahraga. Iya karena melewati denyut nadi maksimal tadi.
0: Dipaksakan.
1: Iya makanya sekarang, olahraga itu harus terukur.
0: Apalagi sekarang kayak lagi menjamur padel ya. Saya lihat beberapa orang yang sudah berumur itu ya istilahnya saya takut-takut gitu ya.
1: Iya. Kesannya padahal itu olahraga ringan, olahraga berat loh, jangan salah.
0: High impact ya.
1: Iya, high impact kecuali kalau emang bercanda-bercanda mainnya. Gitu. Kalau emang Anda beneran main. Terus jaga berat badan. Obesitas meningkatkan resiko penyakit jantung. Berhenti merokok dan hindari asap rokok orang lain. Kecuali Anda lagi pengen dikabulin doanya. Deketi orang yang merokok. Kelola stres, tidur yang bagus, itu. Dan terakhir ngobrol sama dokternya. Dokter itu seneng kalau seandainya pasien datang tapi bukan pakai ilmu yang layang-layang, ilmu yang didapat dari Healthy Life dibawa ke dokter, dokter seneng. Dok cek dokter Indra doknya, abdi teh kedah Marius Apobe sarang HSCRP OG dok. Oh gitu, saha dokter Indra teh.
0: Gitu.
1: Udah itu doang kok. Ya, gampang. Apobe HSCRP.
0: Oke.
2: Nah, saya ada yang nanya dulu
1: boleh, satu nih ya. Kita santai kok, matanya mulai ini udah 10.25 kok.
2: Ini dari Bu Lina nih. Dok, sebetulnya kalau pemeriksaan setahun sekali suka periksa EKG sama rekam jantung, apakah masih harus juga cek ApoB sama HSCRP?
1: Harus, harus. Itu kan ilmu kedokteran itu berkembang terus ya. Sayangnya regulasi nggak ngejar perkembangan itu. Nah ini kan si rekomendasinya baru ada di 2017 ya. Kalau kita masih pakai patokan di bawah ya, itu, ya. Ya, saya aja lulus 2000. Terus gak ikutin perkembangan, berarti saya pasti gak nyuruh periksa dong, bener ya?
2: Bener,
1: terus penelitian yang benar-benar monohoknya baru 2 tahun yang lalu. Regulasi belum ngikutin, tapi harus diperiksa. Pakai bayar sendiri. Pemeriksaannya udah lama di lab? Udah, di lab mah udah lama. Tapi biasanya diperiksa orang yang udah dirawat inap gitu. Nah kita pakai untuk pencegahan sekarang. Wah habis ini banjir ke lab. Kita nggak dapat apa-apa ya. Mana nih mbak?
2: Iya,
0: lab-labnya.
1: Lab-nya harus berterima kasih nih sama Kelab nih.
2: Bener.
0: Ini kaitan dengan minum yang banyak tadi. Mas siapa tadi ya?
1: Iya.
0: Mas Antoni bukan ya?
2: Antoni ikut join ini di IG.
0: Nah, Antoni tadi kan minum air yang banyak.
1: Ini kalau ada undian memenang ini nih.
2: Enggak. Ini kan bilangnya air putih, iya. Dok.
1: Ya mbak, seberapa banyak sih mbak minum itu gitu,
2: aduh.
1: Sampai bisa nurunin kolesterol.
2: Aduh, saya juga gak bisa jawab kalau sampai bisa nurunin kolesterol.
0: Nah itu kan dampaknya ketika kita air minum banyak kan ya.
1: Saya mau minum dulu ah.
0: Air minum kan banyak ya. Seperti yang mungkin Mbak Airin bisa sampaikan, sepenting apa sih air putih untuk menjaga kolesterol
1: air kita? Air putih, gitu. Air bening.
0: Air bening, air bening. Air putih itu ya?
1: Susu.
2: Susu.
1: Cihera.
0: Air bening. Sepenting apa sih dengan ya 8 gelas sehari atau 2 liter, 2 liter setengah lah gitu ya. Itu penting banget gak?
2: Ya sebenarnya kalau sahabat kalian kan udah sering dengar dokter Indra nih, 2,2 liter pada perempuan, 2,7 liter pada laki-laki gitu ya. Tapi dengan kondisi mungkin kayak
1: yang
2: sekarang
1: yang merokok nambahin 1 liter.
2: Nah itu dengan kondisi, makanya dok, dengan kondisi dan catatan tertentu ya, udaranya nggak lagi kayak sekarang nih, panas, ekstrim ya. Banget ya, panas
1: dalam,
2: banget.
1: Dalam kondisi nggak keringetan ya,
2: terus Mbak, ya nggak ya, keringetan. Terus yang tadi dok ya, kondisi khusus yang pakai berbintang itu, rokok ya dok, gorengan dan yang lainnya. Nah sebetulnya kalau kita lihat sekarang yang mengerikannya dengan cuaca panas sekarang, yang dikejar tuh bukan air mineralnya, teh manis dan esnya.
0: Oh iya.
1: Sebenarnya sih kalau esnya aja sih nggak apa-apa, tapi kalau yeah, minuman beres nggak manis, asal nggak enak.
2: Gitu kan kayak ya minum air mineral tapi kudu dingin ya, masih mending ya dok ya gitu.
1: Emangnya es teler tapi temanis.
0: Es teler tapi kok nggak teler?
2: Nggak teler. Iya kan gitu, makanya ya ayo minum minumnya bener sih. Tadi abis bukan cuma abis makan gorengan, makan apapun juga ya minum air mineralnya nggak boleh lupa gitu.
0: Iya. Jadi 3 liter ya dok ya buat saya dok.
1: Bukan saya, kita ngomong ya, akhirnya
2: iya, mengaku sendiri. Iya bagus ya, kan. Bagus, bagus, bagus. Kita dukung loh ini. Dukung. Komitmennya.
1: Tapi yang lebih penting direnlah rokona.
0: Siap siap. Saya kurangin.
2: Atau dicobain mungkin nah, dikombinasikan.
1: Kalau bisa berhenti nggak usah dikurangin.
0: Ya.
1: Menderita nanti.
2: Ya. Iya. Atau dikombinasiin dok, mungkin dicelup dulu baru dia. Ya itu kan kombinasinya bagus tuh. Jadi dicelup dulu.
0: Celupin dulu ke air.
2: Iya. Ya,
0: baru.
2: Baru.
1: Tidak bisa buruk. Tidak bisa buruk. Nah ya terburu-buru. Paham ini tips.
2: Ini katanya kombinasi antara rokok. Gimana caranya mengurangi? Nah celupin air.
1: Gimana caranya kombinasi merokok dan minum air mineral?
2: Iya kan? Iya dengan air mineral ini perpaduannya dicelupin dulu, baru dicoba dinyalain.
1: Bisa nyala sujud. Bagus bagus, Mbak Erin bagus juga, joke baru denger saya. Tapi itu keren tuh Mbak, bisa dipakai Mbak ya, izin dipakai ya.
2: Iya, ini kombinasi tepat nih dok, mengurangi.
1: Maka Mbak Erin ada program apa nih Mbak di penghujung pertemuan kita?
2: Ya mungkin tadi ya sebenarnya untuk membahas kenapa nih, gimana caranya supaya gak lupa, kan banyak yang bilang gini nih, kayak hari Sabtu-Sabtu gini nih, lagi weekend itu kan banyaknya ada tren baru yang bagus banget sebenarnya dok. Sekarang tuh angka menunjukkan bahwa ternyata gak cuma milenial tapi sampai Gen Z tuh mulai beralih seneng banget olahraga kan dok. Nah satu sisinya bagus sih, semoga olahraganya bener olahraga, gak cuma sekedar olahraga kasih makan sosmednya aja ya.
1: Habis posting udah berhenti olahraga. Udah. Terus gitu. Supaya kelihatan keringetan disiram dulu.
2: Disiram dulu ya, ciprat-ciprat gitu kan. Nah dan juga biasanya abis olahraga tuh senengnya kuliner, nah itu tuh dok.
1: Karena habis olahraga seneng makan, emang langsung makan naik ya.
2: Iya antara bener ini atau ini ya, maksudnya bener jadi kebakar kalori atau jadi rugi sebenarnya, karena kalori yang masuknya lebih banyak. Nah cuman kaitannya sama produk kita nih, nah banyak orang yang aduh malas lah bawa air, soalnya kan berat ya. Nah jangan salah nih, Perfect sama Ron 88 itu punya ukuran sampai yang kecil dan kita kasih istilahnya sakuable.
0: Sakuable.
2: Masuk dah ke saku. Masuk
0: ke saku.
2: Iya.
1: Sakuable.
2: Sakuable gitu. Jadi bisa masuk kantong sampai ke saku. Sakuable. Iya. Sakuable. Jadi kita punya sampai yang perfect juga dia punya pocket ukuran table yang 200 mili dan 300 mili. Jadi bisa masuk. Pocket table. Betul.
1: Pocket table. Kayak tapi saku saya apa? Mah 500 mili lagi asup.
2: Nah itu lebih bagus lagi sih dok ya, kan ini ada orang-orang yang tapi kayak malas banget berat gitu.
1: Kayak beban di paha.
0: Iya. Ada Pak Eri.
1: Abarin udah beres belum?
0: Udah beres.
2: Ya itu aman dok. Jadi kita ngasih tahu bahwa nih minum air itu nggak usah malas bawa, karena ada yang sampai kecil. Kalau pengen bawa yang besar ada jinjingannya. Perfect 2 liter itu ada hangernya. Ron 1500 juga ada hangernya.
1: Biar sekali jadi barbel ya Mbak ya.
2: Nah itu baru saya mau lanjutinnya itu. Jadi bisa sambil olahraga lari atau jalan, tapi setelahnya weight trainingnya jalan.
1: Kan, kan diminum airnya lama-lama kan berkurang bebannya, berkurang
2: bebannya. Iya tuh. Abis beres ya, weight trainingnya dapat, kardionya dapat.
1: Di alungan, eh salah.
2: Dibuang di tempat sampah dong.
1: Recycle, ya, recycle. Iya.
0: Diisi lagi, oh jangan. Ini ada dari Pak Eri.
1: Kak Eri.
0: Oh Kak Eri, Kak Eri Siswanto Toha. Selamat pagi Dokter Indra bersama kru.
1: Pagi, pagi, pagi.
0: Dokter,
1: pagi.
0: Saya tiap
1: bulan
0: bulan kontrol khususnya untuk DM tuh diabetes mellitus ya.
1: Nah, ini pasti masuknya ke Prolanis ya.
0: Iya. biasa kumpul grup penderita DM kira-kira 150 orang. Mm-hmm. Dalam grup ini rata-rata pada bangganya membicarakan kalau saya atau mereka-mereka itu tidak minum obat yang diberikan oleh dokter. Maksudnya gimana? Ya,
1: ampun. Iya, bangga kalau obatnya gak diminum.
0: Oh. Nah dok, ini sungguh terjadi 70% ada obat ya, yang diabaikan. Apalagi
1: metformin.
0: Saya sering dengar grup ini itu dan rata-rata saya sudah lepas metformin. Yang diminum cuma
1: glimepirid sama amlodipin. Dan amlodipin obat tensi lagi, bukan obat gula.
0: Mm-mm. Gimana dok kalau begini adanya? Padahal satu paket obat untuk DM dipenuhi.
1: Patungan aja pak, sebentar lagi pasti banyak ngelayat itu teh. Udah itu aja ngomongan saya, ngerti kan ya? Mereka doang.
0: Minum atau ya obatnya ya?
1: Patungan yang banyak pak, karena ntar pasti giliran itu pada ngelayat. Udah beres.
0: Padahal dokter udah ngasih obatnya diminum dong ya.
1: Kesal ngomong, kesal saya jawabnya gitu aja.
0: Jangan marah dong,
1: tuh dok. Marah tuh. Obat udah gratis gak diminum, apalagi suruh beli, kebayang tuh.
0: Iya. Mm-mm. Ini kan udah di ini ya, udah diberikan fasilitas ya.
2: Fasilitas.
0: Teman-teman Pak Eri ini harus diingetin sama Pak Eri ya.
1: Udah masukin Prolanis loh, biayanya udah gede dari pemerintah. Di luar biaya BPJS Prolanis itu.
0: Iya.
1: Obatnya tuh diminum.
0: Mungkin Pak Eri Siswanto nanti kasih tahu ke teman-teman yang 150.
1: Kata dokter Indra itu. Kita disuruh patungan gitu. Yang banyak patungannya biar ntar ngelayatnya gede ininya ya, buah tangannya.
0: Iya. Jadi kalau nanti ini tidak disebutkan nih usianya berapa ya?
1: Punten-punten saya kerasnya kalau kayak gini. Enggak
0: apa-apa kalau keras itu jadi sayang artinya. Iya. Selanjutnya ada Mbak Anita.
2: Mewakili dokter yang lain juga, Dok, ya. Iya, mewakili dokter yang lain juga kalau dia kesini ayo nurut gitu.
0: Assalamualaikum pagi, Dok dan Mbak Airin dan Kang Adil.
1: Adil.
0: Adil. Saya menyimak terus.
1: Oke. Okay.
0: Ngeri kalau ngebahas masalah jantung.
1: Benar.
0: Dok, gimana pencegahannya ya?
1: Yang gak ngeri itu kalau merasa membahas jantung hati ya.
2: Jantung hati? Oh, itu gak ngeri ya.
0: Saya membahas jantung hati biasanya seneng. Tapi masalah gorengan gak bisa tertunda.
1: Iya.
0: Tapi bala-bala dan yang lainnya bikin sendiri ya, masak sendiri. Soalnya saya konsul ke dokter. Kalau bikin sendiri gak begitu
1: minimal minyaknya baru ya. Atau pakai air fryer ya mbak ya?
2: Iya.
1: Pakai air fryer.
0: Susah kan pakai air fryer dok?
1: Paling lengket. Bisa.
2: Bisa.
1: Iya atau minyaknya yang baru lah.
2: Iya minyaknya.
1: Minyaknya bukan minyak jenuh. Kan kalau tapi rasanya nggak enak pasti. Bahkan Anda beli mentahnya gitu ya, adonannya di tukang gorengan, Anda goreng sendiri di rumah, terus
2: beda rasanya.
1: Yang bikin enak eta si minyak gorengannya eta, karena si Mang eta gorengannya di tahun 2002 dia bisnis, sampai sekarang tuh enggak pernah dibuang minyaknya, ditambihan we terus.
0: Nah, yang saya heran juga
2: terus bersatu ya yang baru dengan yang lama.
1: Sudah 24 tahun.
0: Mie instan itu juga kalau di tempat-tempat yang warung-warung itu kan enak ya. Mm-hmm. Saya heran kenapa kok enak. Yeah. Ternyata
1: airnya nggak dibuang-buang kan?
0: Airnya itu si plastiknya dimasukin, air dicemplungin gitu. Yeah. Ya Allah, berarti sama plastiknya dimasukin.
1: Makan mikroplastik berarti.
0: Iya.
1: Kanker weh.
0: Tapi enak ya kata saya. Itulah yang enak-enak tuh ya. Berbahaya. Bahaya rumah.
1: Iya. Gitulah. Semua yang enak, semua yang bagus-bagus, semua yang cantik itu bahaya. Awalnya cantiknya bahaya.
0: Oke dok, gak kerasa.
1: Iya gak kerasa nih.
2: Iya.
1: Udah banyak yang ngintip-ngintip di luar. Mbak Erin ada lagi mbak yang mau disampaikan mbak?
2: Udah dok.
1: Terima kasih ya Mbak Erin ya. Mohon maaf tadi kita 10 menit terlambat ya.
2: Aman.
1: Ya, tapi ini malah overtime jadinya kayak main bola.
2: Seru ya bahas jantung ya.
1: Iya. Baik, selamat kembali. Jadi kolesterol normal bukan jaminan ya, dapat terbebas dari penyakit jantung. Hampir setengah orang tetap kena serangan loh. Tapi karena kita udah tahu sekarang apa yang harus diperiksa, bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana cara ngomong sama dokter andanya gitu ya. Jadi senjata yang terbaik itu adalah pengetahuan kita. Jadi lolos dari satu tes, ingat masih ada tes lain yang harus Anda periksa dulu sebelum Anda benar-benar merasa bebas gitu. Itu yang bisa saya sampaikan ya Mbak Airin ya. Mudah-mudahan ketemu bulan depan ya Mbak. Saya juga insya Allah ketemu Sabtu depan kalau saya ada masalah. Sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Saya Dr. Indra Muhtadi di @indramuhtadi. Mbak Airin di
2: perfectwater.id.
1: Tadi lupa diumumin ya.
2: Aman, gak apa-apa.
1: Kelet di 107 Kelet FM Bandung.
0: Ya.
1: Kang Adil di
0: Adil Maulana.
1: Disatuin semua ya.
0: Yeah.
1: TikTok kelet di
0: naon ya? Apa nih?
2: KLITE.
0: KLITE.
2: Radio Kelight.
1: Radio Kelight.
2: Radio Kelight.
1: Oke, sahabat Kelight, sampai ketemu Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti talk show Healthy Light bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Silakan ikuti terus acara ini hanya di Kelight Beyond Radio. Sahabat Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung's inspiring sound. 107.1 Bandung's inspiring sounds.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Sampurasun, wargi kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: The best station in Bandung. 107.1
3: K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.

107,1 Kreat FM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang sahabat Kreat dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Pri Haryadi yang bakal menemani ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita Sinlight akhir pekan. Dan selama 3 jam ke depan kita bakal nostalgia dan seru-seruan bareng ngebahas soundtrack film ikonik yang pastinya sering banget lewat di playlist. Atau bahkan punya kenangan tersendiri di hati sahabat semua. Dan kalau ngomongin soal film, rasanya gak bakal lengkap kalau gak ada soundtrack yang manis. Kadang-kadang kita bisa lupa sama jalan cerita filmnya, tapi begitu dengar lagunya, waduh, langsung ingat adegan romantis atau sedihnya. Bahkan soundtrack yang bagus bisa bikin air mata kita meleleh. Soundtrack apakah itu? Oke, nantilah kita bahas, oke? Dan bagi Anda yang sedang bersantai, silakan sampaikan salam untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Sekalian ditemani oleh untaian lagu-lagu terbaik pilihan Anda di siang hari ini. Dan Sinlight akhir pekan ini dapat didengarkan melalui radio di gelombang 107,1 FM atau streaming di www.klite.id ataupun juga mendownload aplikasi Kreat FM di Play Store dan App Store. Sedangkan untuk request lagu, berkomentar atau kirim salam, silakan texting di WhatsApp Kreat di 0812-203-1972. Baiklah, untuk menemani istirahat siang Anda, tetaplah di Sinlight akhir pekan 107,1 Kreat FM Bandung Inspiring Sound.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Nampaknya sudah ada beberapa pesan yang masuk nih, saya bacakan ya. Dari spesial buat Kang Tono di Kopo yang sudah request lagu Kacamata dari Afgan yang kali ini versi yang ditemani Juicy Lucy. Kayaknya lagu ini pas banget ya buat kita-kita yang pernah rebah, pernah rela demi menyenangkan hati seseorang, tetapi ujung-ujungnya sadar kalau berharap pada manusia itu bisa kecewa. Oke, kita lepas dulu kacamatanya, kita lepas dulu ekspektasi kamu. Tarik nafas dalam-dalam. Dan berikut juga ada pesan cinta terjauh datang dari Teh Sinta. Yang siang ini mau kirim pelukan hangat lewat frekuensi untuk suaminya yang sedang bekerja di Malaysia. Lagunya mulanya di sini dari Marcel Siahaan dan istri Rima Melati Adam. Oke, nanti sebentar lagi lagu ini akan saya putarkan dan titip salam buat suami yang di Malaysia. Kalau dengarkan lagu Kilai tentunya streaming, mudah-mudahan bagus diterima di Malaysia.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Zone. Ini ada salam kompak dan semangat membara dari Kang Henry di TKI untuk semua rekan kru yang lagi beraktivitas hari ini. Katanya tetap solid selama bertugas. Oke, langsung kita hitung mundur bareng-bareng. 1, 2, 3. Ini dia lagu Energetic dari Gloria Estefan.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Sebuah sapaan hangat hadir dari Kang Henry di Taman Kopo Indah. Ini juga ditujukan untuk semua kru yang sedang mengemban tugas. Beliau mengucapkan selamat bertugas dan sukses selalu. Dan beliau memilikan lagu dari Patti Smith dalam Sometimes Love Just Ain't Enough.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Kita bergeser sedikit ke arah timur Bandung, tepatnya ada sapaan manis dari ujung Berung dari Kak Anita. Spesial katanya siang ini Kak Anita mau kirim salam kompak sekaligus ucapan selamat bertugas untuk semua kru yang sudah bekerja, terutama juga untuk penyiar. Terima kasih, biar semangatnya tetap terjaga. Memilikan satu lagu yang super catchy, langsung saja kita putarkan. Ini dia dari Gabriel Alpin dengan judulnya Miss You. Enjoy the music.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Sebuah atensi penuh kehangatan datang dari Kang Antoni yang menyapa kita hari ini. Spesial lewat udara, beliau mengirimkan salam kompak untuk semua sahabat Kilat, seluruh kru yang sedang bertugas, juga untuk Dr. Pri. Oke, terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam mengemban tugas. Ya, sama-sama. Doa yang baik juga untuk Kang Antoni. Dan beliau memilihkan lantunan sahdu dari Vanessa Williams dengan Where Do We Go. Tapi jangan beranjak dulu, karena tepat setelah lagu Vanessa Williams tadi, kita akan beralih ke kawasan Bandung Utara untuk menyapa Kang Dedi di Ciheulang, Tubagus Ismail. Spesial melalui frekuensi ini, beliau mengirimkan pelukan hangat dan salam sayang untuk anak cucu tercinta yang ada di rumah. Keren nih. Serta salam kompak juga bagi seluruh sahabat Kilat, seluruh kru Kilat yang bertugas. Sebuah lagu penuh makna tentang cinta ini ya. Inspirasi sudah beliau pilihkan lewat lagu Suara Emas Joe Tansen dengan judul lagu The Greatest Love of All. Oke sahabat semua, dua tembang lagu manis berturut-turut Anda di Sinlight akhir pekan.

107,1 Grad FM Bandung. Masih di dalam sinlet akhir pekan, dan sahabat masih bisa merequest beberapa lagu ataupun kirim salam melalui WhatsApp kita di 0812-203-1972. Dan ya, ada request dari Teh Edit di Ciwaruga yang juga mengirimkan salam, dengan juga menyapa seluruh kru kilat selamat bertugas. Perasaan cuma saya sendiri yang bertugas, nggak apa-apa lah. Dan juga buat Dr. Pri, selamat bertugas, terima kasih ya Teh Edit. Lagu Through the Years dari Kenny Rogers sesaat lagi. Kemudian dari Teh Wida di Muhammad Yunus juga sudah mengirimkan salam juga khusus buat saya dan semua kru kilat. Lagunya My Favorite Mystic dari Sheryl Crow. Mudah-mudahan sesaat lagi bisa saya putarkan ke ruangan Anda semua. Oke, sahabat kilat, masih di Sinlight akhir pekan

107,1 Great FM Bandung Inspiring Sound. Ini ada sapaan dari Teteh, nggak mau disebut Teteh, sebutnya Eyang, katanya Eyang Ucu. Assalamualaikum, selamat siang untuk Anda semua para pendengar setia. Waalaikumsalam. Melalui udara beliau ingin membagikan kebahagiaan dan mengirim ucapan selamat siang spesial untuk Mas Pri sekeluarga beserta seluruh kru yang sedang bertugas menemani momen berkumpul dan bekerja Anda semuanya. Sebuah tembang nostalgia dipilihkan oleh Eyang Ucu dari Andre Ehanusa, nanti siap diputarkan, yaitu Kuta Bali. Tapi sahabat, jangan beranjak dulu, karena setelah kita jalan-jalan virtual ke Bali, kita akan langsung menyambung dengan atensi dari Yuniawati di Sukaluyu. Ini juga ditujukan untuk Dr. Pri yang sedang bertugas. Terima kasih Teh Yuniawati. Dan lewat frekuensi ini juga beliau ingin mendoakan untuk Kang Kujang, semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas dengan ceria. Terima kasih Teh Yuni. Dan mari kita dengarkan suara diva pilihan dari Teh Yuni, dari Titi DJ, dengan lagu yang menyentuh, Sinar Matamu. Inilah dua lagu terbaik berturut-turut untuk Anda, dan masih di Sinarlight akhir pekan bersama saya, Pri Haryadi.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound menemani waktu bersantai Anda di siang menjelang sore hari ini. Masih bersama saya Pri Haryadi dalam Sinilight akhir pekan, dan sahabat masih punya cukup waktu untuk memilihkan lagu di 0812-203-1972. Dan ini sebuah atensi penuh kehangatan datang dari kawasan Sarijadi lewat Teh Sri Hastuti. Katanya saat ini Tesi sedang produktif sekali di kliniknya, sedang melakukan fasial pasien yang cukup banyak. Katanya biar suasananya cukup rileks dan tenang dan pasien menjadi glowing, Teh Sri secara khusus memilihkan sebuah lagu jazz pop klasik yang sangat legendaris. Tapi juga lewat saluran ini beliau juga menitipkan ucapan terima kasih banyak untuk saya. Selamat bertugas kembali dan selamat menikmati akhir pekan yang indah. Oke, mari kita buat suasana perawatan siang ini semakin syahdu dengan lantunan suara emas Johnny Mathis dengan lagunya Misty.

107,1 Kreat FM Bandung Inspiring Sound. Dan ini ada sapaan buat semua teman-teman kru dan semua sahabat kilat yang luar biasa. Ini spesial dari Kang Sandi buat kalian semua, sebuah lagu dari Barry White, Just the Way You Are. Dan sahabat, kita masih cukup waktu banyak, silakan bila ingin request ataupun sekedar absen hadir atau bukan, mungkin juga bahkan hanya ingin menyampaikan pesan, silakan di 0812 203 1972. Dan inilah Just the Way You Are dari Barry White.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih di Sinelet akhir pekan bersama saya Pri Haryadi. Dan kembali memanjakan telinga Anda di udara sebuah atensi manis dari datang dari Tefoni Widianti di Astana Anyar. Spesial untuk menemani momen syahdu siang menjelang sore ini, beliau sudah memilihkan sebuah tembang pop romantis yang sangat menyentuh rasa. Apa judulnya? Oh ya, ini dari Raisa lewat lagunya yang penuh perasaan, Jatuh Hati. Tapi juga ada juga selain kelembutan suara Raisa, nanti kita juga akan terbang ke ibu kota untuk menyapa Teh Nabila di Jakarta Timur. Lewat frekuensi ini, Teh Nabila ingin membagikan kebahagiaan dan mengirimkan salam kompak penuh kehangatan untuk semua teman-temannya yang tercinta serta seluruh keluarga besar yang tergabung dalam grup Kilat. Dan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sebagai peneman kebersamaan kalian, sebuah lagu klasik dari Julio Iglesias yang berjudul Forever and Ever siap hadir menggetarkan hati sahabat semua. Inilah dua lagu berturut-turut yang syahdu. Enjoy the music.

107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Masih di Sinarlight Akhir Pekan dan kembali menemani ruang dengar Anda sebuah request spesial datang dari Teh Rika di Kejaksaan. Mulai ini Rika ingin mengirimkan salam hangat dan apresiasi yang terdalam khususnya untuk dokter yang sedang bertugas. Baru dilanjutkan untuk seluruh kru Kilat serta tidak lupa bagi Anda semua pendengar setia Kilat dimanapun Anda berada. Bagus ini di rankingnya. Dan menemani momen berharga di paruh hari ini, kita simak rock klasik yang dibawakan nanti dari oleh Toto dengan lagunya I'll Be Over You. Kemudian setelah Toto, nanti kebersamaan kita akan berlanjut dengan dari Teh Arlia di Geger Karong, di Geger Kalong. Dan Teh Arlia merequest sebuah tembang pop yang catchy dari The Course, yaitu What Can I Do. Salam hangat dikirimkan khusus untuk rekan penyiar yang sedang mengudara serta semua yang sedang mendengarkan Kilat FM. Itulah dia dua lagu berturut-turut yang syahdu yang akan sahabat dengarkan di 107,1 Kilat FM.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Dan ini merupakan paruh terakhir dari Sinelight Air Pekan yang sudah cukup banyak request lagu maupun sapaan. Dan air pekan ini ada sahabat Ari di Srimahi, beliau mengirimkan salam kompak, katanya biar weekendnya semakin semangat untuk all crew Kilat dan seluruh sahabat Kilat. Langsung saja kita pasang volume yang pas dan naikkan energi kita bersama Alison Limerick dengan hits Lante dan saya, yaitu Make It On My Own. Tapi jangan beranjak dulu dari frekuensi kesayangan Anda, karena tepat setelah ketukan dance dari Alison tadi, kita akan langsung menurunkan tempo dan larut dalam suasana penuh nostalgia, yaitu Kang Dadan yang sudah mengantre dengan request istimewanya. Kang Dadan di Muhammad Toha, beliau memilihkan sebuah lagu rock ballad legendaris dari Super Romantis dari Rio Speedwagon, yaitu Can't Fight This Feeling. Susah merasa melawan perasaan. Oke, dua tembang terbaik yang siap mengaduk-ngaduk rasa di hari pekan Anda. Enjoy the music.

107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Song. Menjadi sandaran tanpa pernah punya tempat untuk bersandar. Itu merupakan penggalan lirik lagu dari Itki Taff dengan judul lagu Berakhir di Aku. Dan lewat lagu ini, Itki Taff berhasil merangkum keresahan terdalam generasi sandwich. Lagu ini bukan cuma pelengkap film Home Sweet Home, tetapi juga kaca spion bagi banyak anak pertama atau tulang punggung di luar sana. Di Indonesia memang ada garis tipis antara berbakti dan eksploitasi psikologis, di mana anak seringkali dianggap sebagai investasi hari tua, dipaksa mengubur mimpi, kenyamanan pribadinya demi menambal kegagalan finansial anggota keluarga lainnya. Pada akhirnya, harga yang harus dibayar bukan sekedar nominal uang, melainkan masa depan yang terus-menerus tertunda. Dan Home Sweet Home adalah film drama keluarga Indonesia yang disutradarai oleh Sabrina Rosel Kalangi, merupakan produksi dari Visinema Pictures yang sukses meraih lebih dari 1,7 juta penonton. Film ini diadaptasi dari novel bestseller karya Almira Bastari. Dan sekali lagi, menjadi sandaran tanpa pernah punya tempat untuk bersandar. Inilah Berakhir di Aku.

sisa sore hari Anda. Saya Pri Hariadi beserta seluruh kerabat kerja Kilat FM pamit undur diri. Tetaplah terinspirasi, tetaplah sehat, tetaplah semangat. Sampai jumpa di Sinilayat Air Pekan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 Kelly FM Bandung, The Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelly, selamat sore. Gimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dapat menemani Anda kembali di weekend ini ya sahabat Kelight di Women's Diary bersama saya hingga pukul 6 sore nanti. Seperti biasa saya sudah menyiapkan lagu-lagu bagus dan juga nanti ada informasi menarik seputar perempuan untuk menemani akhir pekan Anda. Kita akan bersama-sama hingga pukul 6 sore nanti.

Spine Sound 107,1 FM. Selamat kembali, beberapa lagu tadi sudah diputarkan ya untuk menemani akhir pekan Anda. Dan untuk memulai pembahasan kita di Women's Diary kali ini, kita akan mengenal istilah cycle syncing. Kalau Anda pernah ngerasa hari ini energinya lagi penuh gitu ya, tapi di waktu lain tiba-tiba gampang lelah, mood berubah, atau nafsu makan ikut berubah, ternyata hal kayak gini tuh berkaitan dengan perubahan hormon sahabat kelet selama siklus menstruasi. Dari sinilah muncul konsep cycle syncing ini, yang menyesuaikan pola makan, olahraga, dan aktivitas sehari-hari dengan fase menstruasi. Sahabat kelet, saat fase menstruasi, sebagian perempuan bisa mengalami kram, mood yang berubah, atau tubuh terasa lebih lelah gitu ya. Jadi kalau energi sudah rendah, gak perlu memaksakan olahraga berat, jalan kaki, yoga, atau stretching juga bisa menjadi pilihan nih sahabat kelet. Dan juga asupan zat besi perlu diperhatikan karena tubuh kehilangan darah saat menstruasi. Setelah itu ada fase folikular sampai ovulasi, dan di fase ini kadar estrogen mulai meningkat dan sebagian perempuan bisa merasa lebih berenergi. Kalau tubuh terasa lebih bugar gitu ya, Anda bisa coba mencoba olahraga yang ditingkatkan secara bertahap, seperti berlari, bersepeda, berenang gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya masuk ke fase luteal, yaitu setelah ovulasi sampai menstruasi berikutnya. Dan di fase ini sebagian perempuan bisa mengalami kembung, mudah lelah, perubahan mood, atau nafsu makan yang meningkat. Dan kalau olahraga terasa lebih berat, aktivitas yang lebih ringan seperti jalan kaki atau yoga bisa menjadi pilihan Anda ya sahabat kelet. Tapi penting juga untuk diingat bahwa ada bukti ilmiah yang secara khusus mendukung konsep cycle syncing masih terbatas. Jadi nggak perlu merasa harus mengikuti aturan tertentu gitu ya, karena setiap perempuan punya kondisi tubuh yang berbeda. Cara sederhananya justru dengan mencatat siklus energi, mood, nafsu makan, atau keluhan setiap bulannya nih, supaya kita bisa lebih memahami pola tubuh kita sendiri. Jadi sobat kelet, cycle syncing ini bukan tentang maksa tubuh mengikuti jadwal tertentu gitu ya, tapi tentang belajar mengenali dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh.

Inspiring Sound. Anda baru saja mendengarkan Jangan Tanya dari The Groove feat Tiare Effendi. Sahabat kita masih bersama saya Nadine Sena di Women's Diary. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Olahraga lari sekarang semakin banyak diminati ya sahabat kelet. Dan siapa nih dari Anda yang senang banget olahraga lari, tapi bukan lari dari kenyataan ya sobat kelet. Tapi ternyata di balik ramainya kegiatan lari, pelari perempuan masih belum mendapatkan sorotan yang cukup nih sobat kelet. Hal ini disampaikan oleh Abiyoga Prakoso, Marketing Lead of Performance Running and Apparel ASICS Indonesia. Menurutnya performa pelari yang mendapat sorotan masih lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Nah, karena itu penting banget untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman agar pelari perempuan bisa berkembang. Salah satu upayanya dilakukan melalui campaign Move Her Mind dan program ASICS Female Youth Talent. Program ini memberikan coaching kepada atlet perempuan muda, sahabat kelet, mulai dari pembelajaran mengenai produk, nutrisi, teknik, sampai hal-hal yang mendukung perkembangan mereka sebagai atlet nih. Dan saat ini ada sekitar 5-6 atlet muda yang mengikuti program tersebut, dan pesertanya juga nggak hanya dari Pulau Jawa, sahabat kelet, tapi juga dari daerah lain seperti Medan. Dan salah satu atlet yang disebut adalah Gendis Aulia Savitri, ASICS Elite Youth Athlete yang sudah bekerja sama dengan ASICS selama 2 tahun. Dukungan seperti ini diharapkan bisa membantu atlet muda perempuan mengembangkan karirnya dalam jangka panjang ya sobat kelet. Jadi bukan cuma soal siapa yang paling sering terlihat di podium gitu ya, tapi juga bagaimana sih atlet perempuan muda mendapatkan kesempatan, pembinaan dan lingkungan yang mendukung mereka untuk terus berkembang. Nah, gimana nih sobat kelet, bagi Anda apa sih yang paling dibutuhkan atlet perempuan muda sekarang gitu ya, supaya bisa lebih berkembang dan mendapatkan kesempatan yang lebih luas.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

I'll Be There dari Carl Anderson di 107,1 KLAID FM. Sahabat chat, terima kasih Anda masih bersama kami di Women's Diary. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Bayangkan nih sahabat KLAID, kalau Anda harus menyamar sebagai laki-laki hanya agar bisa melakukan olahraga yang Anda cintai. Nah, hal itulah yang pernah dialami oleh Fariba Hasimi, atlet sepeda asal Afghanistan. Fariba berhasil meraih medali perak Asian Games 2026 dalam nomor balap sepeda jalan raya putri di dekat Nagoya, Jepang. Tapi di balik prestasi tersebut, ada perjuangan panjang saat masih tinggal di Afghanistan. Fariba dan saudarinya Yuldus harus berlatih dengan menyamar sebagai laki-laki untuk menghindari serangan. Dan bahkan Fariba mengaku juga pernah bersepeda sambil menghindari lemparan batu. Serem banget ya sobat Kelight. Tapi setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021, Fariba meninggalkan Afghanistan dan kini tinggal serta berlatih di Itali dengan bantuan mantan juara dunia asal Itali, Alessandra Capelluto. Sebelumnya Fariba ini dan saudarinya juga pernah tampil di Olimpiade Paris 2024 sahabat Kelight, dan kini mereka membidik Olimpiade Los Angeles 2028. Keren banget ya sahabat Kelight. Nah, bagi Fariba, medali perak ini bukan cuma soal kemenangan gitu ya. Dalam perlombaan, ia berharap pencapaiannya ini bisa menginspirasi perempuan lain di Afghanistan untuk tetap mengejar impian mereka tanpa rasa takut.

0: Hai, Pak Rowi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

107,1 KL FM Bandung Inspiring Sound. Sobat Kelbersan, kita sudah mendengarkan Happier dari Marshmello feat Bastille. Lagu tersebut mengingatkan kayak vibes 2018 ya, sobat Kelight. Kerasa banget gitu ya vibesnya. Oke, kita masih bersama di Women's Diary. Kita masih membahas tentang perempuan-perempuan inspiratif di Asian Games 2026. Kalau tadi kita cerita tentang Faribah Hasimi, atlet sepeda asal Afghanistan. Kalau sekarang kita kenalan dengan Sumaya, atlet Tekbol Indonesia asal Pangkalan Nyiri, Kabupaten Bengkalis, Riau, yang ternyata siapa sangka kegagalan justru bisa membawa jalannya ke jalan yang berbeda gitu ya. Nah, Sumaya ini tumbuh di keluarga yang dekat dengan sepak takraw. Pasti sahabat kalian udah gak asing gitu ya dengan olahraga sepak takraw ini. Dan kedua orang tuanya merupakan mantan atlet, bahkan sang ibu pernah menjadi atlet nasional. Tiga saudara perempuannya juga menekuni olahraga yang sama. Tapi sekitar 2 tahun lalu, Sumaya gagal masuk seleksi tim sepak takraw. Ia kemudian mendapat kesempatan mencoba tekbol, olahraga yang baru ditekuninya. Dan menariknya, sobat Kelight, meskipun baru berlatih kurang dari sebulan gitu ya, untuk sebuah pertandingan eksibisi, Sumaya langsung berhasil meraih medali. Dan dari sana ia terus berkembang hingga akhirnya tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Di debut tekbol dalam Asian Games, Sumaya berhasil meraih medali perak tunggal putri setelah bertanding ketat selama 3 set melawan atlet Myanmar Wai Hin Nin. Keren banget ya sahabat Kelight, dan pencapaian ini membuat Sumaya menjadi bagian dari sejarah Indonesia di cabang olahraga tekbol pada Asian Games. Dan di luar arena, sahabat Kelight, Sumaya ini juga tetap menjalani pendidikan sebagai mahasiswi administrasi negara di Universitas Terbuka. Perjalanannya menunjukkan gitu ya bahwa perubahan arah bukan berarti berhenti, sahabat Kelight, karena terkadang kesempatan justru datang dari sesuatu yang sebelumnya enggak kita rencanakan gitu ya.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
0: Bantu.

Bandung Sains Paringan Song 107,1 FM. Sahabat Kak, terima kasih Anda masih bersama kami di Women's Diary. Satu informasi lagi untuk Anda. Pernah gak sih Anda merasa melakukan sesuatu yang awalnya cuma coba-coba, tapi ternyata justru membawa kita ke pengalaman yang gak pernah dibayangkan sebelumnya? Nah, hal itu dialami oleh Agnes Rahajeng, Putri Indonesia 2026. Agnes mengaku tiga hal yang paling membentuk dirinya adalah pengalaman, keberanian, dan kegagalan. Menurutnya, berani bukan berarti gak punya rasa takut, tapi tetap mau melangkah meskipun ada keraguan. Menariknya, Sobat Kelet, Agnes awalnya mengikuti Putri Indonesia hanya karena ingin mencoba pengalaman baru. Dukungan keluarga juga menjadi bagian penting gitu ya dalam perjalanannya. Dan sejak kecil, Agnes diajarkan untuk menjadi perempuan yang mandiri, berpendidikan, dan gak membiarkan orang lain menentukan dirinya. Setelah menjadi Putri Indonesia 2026, ia kemudian mewakili Indonesia di Miss Supranasional di Polandia. Di sana, Agnes membawa budaya Indonesia melalui batik, tenun, aksesoris, dan busana karya desainer tanah air. Salah satu pelajaran terbesar yang ia dapat adalah bahwa satu kesalahan gak bisa mendefinisikan seluruh perjalanan seseorang gitu nih sahabat Kelight. Meski sempat kecewa dengan penampilannya di malam final, Agnes memilih belajar dan bangkit lagi. Ia akhirnya meraih gelar Miss Supranasional Asia and Oceania 2026 dan memaknai pencapaian itu sebagai hasil kerja keras bersama keluarga, tim, mentor, dan orang-orang yang mendukungnya. Bagi Agnes, semakin jauh ia membawa nama Indonesia, justru semakin besar rasa bangganya terhadap tanah air. Karena baginya Indonesia bukan hanya tentang alam, budaya, tapi juga tentang masyarakatnya yang kuat, beragam, dan mampu terus bertahan. Dan informasi tersebut semoga menginspirasi Anda ya, sahabat Kelight, bagi Anda yang mungkin masih bingung untuk mencoba hal baru, tapi ternyata siapa sangka gitu ya, di hal baru tersebut bisa melangkahkan kita ke kesuksesan.

107,1 KLR FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kat, selesai sudah kebersamaan kita di Women's Diary. 3 jam berlalu saya bersama Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sahabat Kelet. Dan hari ini Bandung lagi hujan. Bagi Anda yang sedang dalam berpergian, harap berhati-hati. Dan sahabat Kelet, insya Allah kita akan bersama-sama lagi di hari Minggu besok, 27 September 2026, pukul 12 siang hingga 3 sore di Sinlight. Silakan Anda siapkan lagu-lagu terbaik Anda. Oke, sahabat Kelet, saya Nada Nisuna pamit. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Bandung's inspiring sound.

0: Kaleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds. K-Light FM.
2: It's quarter to two.

0: Hoy.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

ya. Anda bisa terus dengarkan seluruh siaran K-Light melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light ya, www.klight.id.

Surasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, m-banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang.

0: sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di malam hari ini. Dan tentunya kita juga selain menikmati lagu-lagu K-Light, selalu ikuti kabar yang unik dan menarik. Inovasi unik di dunia relaksasi datang dari Hong Kong. Sebuah tempat spa bernama Fuying Spa and Massage menghadirkan konsep tak biasa, pijat ditemani puluhan kucing yang bebas berkeliaran. Layanan yang dijuluki Cat Massage ini menggabungkan pijat tradisional dengan interaksi hewan, menciptakan suasana santai sekaligus menyenangkan. Saat sesi berlangsung, pelanggan tak hanya dipijat oleh terapis, tetapi juga ditemani kucing-kucing yang duduk, tidur, hingga bermain di sekitar mereka. Dan sahabat K-Light, ada sebuah video yang terlihat pelanggan menikmati pijatan sambil dikelilingi kucing yang tampak tenang. Beberapa bahkan naik ke atas meja pijat atau meringkuk di dekat tubuh pelanggan, menambah rasa nyaman

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama. Dan juga kembali kami akan menyapa sahabat-sahabat K-Light yang sudah menyempatkan tidak hanya mendengarkan tapi juga mengusulkan lagu melalui WA di 0812-203-1972 ya. Ada Pak Henry, Taman Kopo Indah, lagunya Linger, The Grander Paris. Terima kasih. Kemudian juga Cenonon, terima kasih, senang mendengarnya, alhamdulillah. Kemudian Ibu Diah, waalaikumsalam warahmatullahi. Kelab Project, tak bisa kelain hati. Kemudian sahabat Sony, selamat malam juga, terima kasih. Iris Go Goodles, kebetulan tidak ada, bisa diganti yang lainnya. Kemudian sahabat Lia Bakarsi Bandung, selamat malam juga. Lagunya Do You Know Where Going To, Dinah Rose, dan Krisya Merapi Alam untuk penyiar, thank you. Kemudian sahabat Retno Puji Rahayu, selamat malam juga. Boyzone Band yang baru saja kita dengarkan ya, terima kasih. Kemudian sahabat Dinda, waalaikumsalam warahmatullahi. Bill Collins, Groovy Kind of Love, You're All That I Need, White Lion, terima kasih. Semoga sehat selalu juga untuk sahabat Dinda. Kemudian Ibu Edith, warga Bandung, halo juga. Tugasnya Tresis, terima kasih. Selamat siaran, sehat selalu, sama-sama. Bu Edith bahagia selalu juga. Hatur Nuhun. Kemudian Kang Yadin Alamsyah Garut, waalaikumsalam warahmatullahi. Whitney Houston, didn't we all have it all. Salam buat sahabat K-Light, buat all crew, terima kasih. Selamat malam, sama-sama. Terima kasih Kang Yadin. Kemudian sahabat Nabila Nur Afif di Jakarta Timur, halo, terima kasih. Lagunya Do You Know, oh sama dengan tadi Dinah Rose, lagunya Do You Know Where It's Going To, dikirim untuk teman-teman yang belum tidur untuk grup Radio K-Light, terima kasih. Oke. Kemudian Ibu Tuti Supriyanti juga terima kasih sudah hadir. Untuk sahabat yang lain silakan, Anda masih berkesempatan untuk mengusulkan lagu melalui WA di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat Kelight, Tresis, Gloria Estevan, baru saja menemani kita, dan tentunya terima kasih untuk Anda semua yang masih bersama di malam ini. Kita sudah berada di bagian kedua ya, dalam Weekend Sensation, hingga titik pergantian hari nanti kita bersama. Anda bersempatan tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa mengusulkan lagu melalui WA Kelight di 0812 203 1972.

107.1 FM, Jay Graden, I do. Sahabat K-Light, kita tentunya di Weekend Sensation juga selain mendengarkan lagu-lagu K-Light yang bisa Anda usulkan, juga kita sedikit banyak ikuti beragam informasi menarik lainnya. Dunia satwa selalu penuh dengan kejutan warna, mulai dari bulu yang indah hingga warna mata yang mencolok. Namun, salah satu fitur fisik yang paling unik yang jarang diperhatikan adalah lidah jerapah yang berwarna ungu gelap, bahkan cenderung terlihat hitam atau biru tua. Jerapah yang terdiri dari 4 spesies utama, Masai, Utara, Reticulated, dan Selatan, menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk makan. Tak tanggung-tanggung, mereka bisa menghabiskan hingga 12 jam sehari hanya untuk mengunyah daun, tunas, dan bunga dari pohon-pohon tinggi seperti akasia dan apricot liar. Dikutip IFL Science, lidah jerapah memiliki panjang yang luar biasa mencapai 45 hingga 50 cm. Selain panjang dan sangat lincah untuk menghindari duri pohon akasia, lidah ini juga memiliki warna gelap yang khas. Teori yang paling umum diterima oleh para ilmuwan adalah bahwa warna gelap tersebut berfungsi sebagai pelindung alami dari sengatan matahari atau sunburn. Karena jerapah menjulurkan lidahnya berjam-jam di bawah terik matahari Afrika untuk mengambil makanan, pigmen melanin khususnya eumelanin yang padat memberikan perlindungan dari sinar UV yang berbahaya. Tapi pigmen ini tidak, lidah jerapah yang sensitif akan sangat, atau tanpa pigmen ini, lidah jerapah yang sensitif akan sangat rentan terhadap kerusakan jaringan akibat paparan matahari terus menerus.

Halo Sobat Voidwan FM, sahabat Kiala, terima kasih Anda terus bersama di Weekend Sensation, mendengarkan melalui radio juga live streaming ya. Dan sahabat Kiala, kembali tentunya kita mencari tahu info yang unik dan menarik ya. Dunia fauna selalu menyimpan kejutan, termasuk fakta unik hewan amfibi yang memiliki sistem pernapasan tidak biasa, berbeda dengan manusia. Fakta katak menunjukkan bahwa mereka sangat bergantung pada kulit yang lembab untuk menghirup oksigen dan menyerap air. Sayangnya, kemampuan luar biasa ini kini terancam oleh kerusakan lingkungan global. Berbeda dengan manusia yang sangat bergantung pada paru-paru, katak memiliki alat bertahan hidup yang jauh lebih canggih sekaligus rapuh, yaitu kulit mereka sendiri. Melalui lapisan tipis yang lembab, hewan amfibi ini mampu menghirup oksigen dan meminum air tanpa perlu membuka mulut.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di Weekend Sensation. Kini kita sudah bersama berada di bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Weekend Sensation edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Satu jam ke depan kita masih punya banyak waktu, Anda juga tidak hanya bisa mendengarkan, bisa berkesempatan mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972 ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan WA-nya. Ada Ibu Teti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu Teti di Jalan Nilem, Bawah Batu, Bandung. Rikasnya Kokoro Tomo, sudah kita dengarkan. Juga Kemarong, Ena Julio ya. Hatur nuhun. Terima kasih doanya Ibu. Semoga kita juga sama-sama sehat selalu dalam lindungan naungan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian sahabat Kartika, terima kasih WA-nya. Selamat malam juga. Flame and the Bips, New Snow, sudah kita dengarkan. Terima kasih. Kemudian sahabat Nabila Nur Afif, Jakarta Timur. Sahabat Foni Widiantias, Tanah Anyar, Bandung. Sahabat atau Ibu Tuti Suprianti, Kang Yadin Alamsyah, Garut. Ibu Edith, Ciwaruga, Bandung. Sahabat Dinda, sahabat Retno Puji Rahayu, sahabat Lia Pegarsi Bandung, sahabat Sony, Ibu Dia, Senonon, Pak Henry juga sahabat semua. Terima kasih.

107.1 FM Lesbi Gali baru saja menemani kita. Sahabat kilat sekilas, ular bukanlah hewan yang terlihat mampu berdiri tegak. Mereka tidak memiliki kaki, tidak memiliki tulang belakang yang kaku seperti tiang, dan tubuhnya sangat lentur sehingga mudah membengkok ke segala arah. Namun kenyataannya, beberapa jenis ular mampu mengangkat tubuhnya hampir lurus ke atas dan mempertahankan posisi tersebut dalam waktu tertentu. Yang lebih mengejutkan, mereka bahkan bisa melakukannya sambil bertumpu pada cabang pohon yang sempit. Pada beberapa spesies, hampir 70% tubuh ular dapat terangkat ke udara, sementara bagian tubuh lainnya tetap menempel pada permukaan sebagai penopang. Bagian tubuh yang terangkat ini tetap hampir vertikal dan seimbang. Ular meskipun tidak memiliki anggota tubuh untuk menjaga keseimbangannya.

Assalamualaikum FM, sahabat Kilait sampai di sini. Saya Indra berada menemani dalam Weekend Sensation. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Insyaallah besok kita kembali berjumpa pagi hari dengan baca Al-Quran dilanjutkan salam fajar pukul 5 lewat 5 menit bersama Profesor Dr. Insinyur Lukman Abdurrahman MSc. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

لقد خلقنا الإنسان في أحسن

يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم

alam nashrah dibaca tanpa mat, baca pendek saja. Laka sodrok, sodra, huruf qalqalah. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na wa wada'ain, ada ngirung sengau, wa wada'na sukun menghadapi kaf itu ikhfa, dibaca tidak jelas. Kawis rok biz rok Bizrok Zai itu bukan huruf qalqalah, jadi dibaca tanpa dipantul. Bizrok Alladhi panjang, dibaca sebagai marja ismun fasil, mantobi'i menghadapi hamzah atau alif dalam kalimah yang berbeda. Alladhi itu ikhfa.

sebutan bahasa Indonesia duhur itu DH, kalau di sini kan DZ itu salah sebetulnya di jadwal. Kalau DZ itu sama dengan za besar. Kalau lo ini mestinya D dengan L gitu biasanya. Qadadah rok warufa'na laka zikrok warufa'na rufa' itu disengaukan warufa'na laka zikrok zikrok dibaca pendek tanpa mad fa inna inna idgham bigunnah didengungkan fa inna ma'a usri yusra fa inna itu dengung sekali lagi ma'a us alif lamnya alif lam qomariyah ma'a usri yusra ro mad iwad dibaca kalau diberhentikan dibaca dua harakat fa inna ma'a usri yusra in sama idgham bigunnah ma'al usri yusra fa idza faragta farag ini itu bukan huruf qalqalah juga jadi jangan dibaca didengungkan tapi dibaca biasa saja fa idza faragta fansab nah, kalau huruf qalqalah ba itu dipantulkan fa idza faragta fansab dibaca pendek wa ila rabbika faragab dibaca pendek juga ba huruf qalqalah wa ila rabbika faragab faragab faragab itu ro-nya dibaca takhim agak tebal gitu karena setelah disukunkan setelah fathah faragab saja saya kira sekarang kita lihat terjemahnya alam nasyrah tidakkah kami telah membukakan laka kepadamu wahai Nabi Muhammad ini yang diajak bicara adalah Nabi laka ka itu khitab untuk seorang laki-laki yang ada di depan kita atau orang kedua dalam bahasa Indonesia itu orang kedua itu adalah orang yang diajak bicara kan orang pertama ada orang yang berbicara. Alam nasyrah, tidakkah kami kata Allah telah melapangkan laka kepadamu wahai Nabi, sodroka dadamu wahai Nabi. Wa wada'na dan kami telah meletakkan, meringankan maksudnya anka darimu wahai Nabi, wizroka bebanmu wahai Nabi. Ini Nabi Muhammad sekali lagi yang diajak bicara. Allazi yaitu beban anqadha yang telah memberatkan beban dhahraka terhadap punggung warfa'na dan kami telah meningkatkan menaikkan meninggikan laka kepadamu wahai Nabi zikroka penyebutan namamu nama Nabi disebut nanti kita jelaskan fa inna ma'al usri maka sesungguhnya beserta kesulitan yusro pasti ada kemudahan. Ini diulang-ulang oleh Allah. Inna ma'al usri sungguhnya beserta kesulitan justru ada kemudahan. Fa idza faragta maka apabila engkau telah selesai satu urusan pansob maka tegaklah untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika dan kepada Tuhanmu lah wahai Nabi faragob maka engkau berharaplah memintalah memohonlah. Lihat watin watini demi buah tin wazaituni dan juga buah zaitun waturisinina dan juga bukit Tursina yang ada di Sinai Mesir dekat Mesir wahadal baladil amin nah ini semuanya sumpah Allah dan demi Allah, Allah bersumpah dengan negeri ini yaitu negeri Mekah maksudnya laqad khalaqna sungguh-sungguh kami telah menciptakan al-insana terhadap manusia

0: ihsani taqwim dalam sebaik-baiknya kejadian, dalam sebaik-baik bentuk. Kemarodadnahu, kemudian kami kembalikan itu insan, manusia itu, asfala safilin, ke serendah-rendahnya keadaan mereka. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu, yang beriman itu orang-orang, wa amilu, dan mengerjakan pekerjaan itu orang-orang, as-solihati, terhadap yang baik-baik saja. Falahum, maka bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ajrun, memperoleh pahala, memperoleh upah, ghairu mamnun, yang tidak akan putus-putus. Fama yukadzibuka, maka apakah gerangan yang telah membohongkan, alasan orang-orang kafir telah membohongkan kepada wahai Nabi, ba'du biddin, setelah ada bukti-bukti terhadap agama ini. Alaysa Allah, bukankah Allah itu bi'ahkamil hakimin, seadil-adilnya yang memberikan hukuman, ketentuan, aturan. Wallahu a'lam. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Sudah muncul ya tafsirnya di internet, di komputer. Sudah keluar ya Pak? Berada. Ada. Tafsir surat Alam Nasrah. Tafsir surat Alam Nasrah. Ini disebutkan wahiyya makiyyah. Surat Alam Nasrah ini adalah surat yang turun di Mekah. Waktu Nabi masih berada di Mekah sebelum hijrah waktu itu. Nah, di sini disebutkan Alam Nasrah laka sadrak. Tidakkah kami telah melapang, sebentar belum direkam.
1: Recording in progress.
0: Alam nasyrah, tidakkah kami telah melapangkan laka kepadamu hai Nabi, sadroka, dadamu itu. Yakni Allah menjelaskan, amma syarohna laka sadroka, bukankah kami telah melapangkan dadamu hai Nabi, aina warnahu, sesungguhnya kami telah memberikan cahaya kepada dirimu. Wajalnahu pasihan rohiban wasian, dan Allah telah menjadikan kepada dada Nabi itu demikian lebar, besar jiwanya. Bedakan antara orang yang besar jiwa dengan orang yang kerdil lain. Nah, orang yang jiwanya besar itu adalah ya seperti Nabi itu. Kalau kita tentu saja tidak seperti Nabi. Beliau demikian besar dadanya, jiwanya dicaci, dimaki, mungkin kalau kita sudah berhenti melakukan dakwah ya. Tapi kalau Nabi itu terus saja beliau melakukan dakwah sampai akhirnya berhasil. Nah, itu tidak mungkin akan dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki jiwa besar. Nah, jiwa besar seperti itu memang Allah telah berikan kepada Nabi. Inilah pernyataannya. Alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah membukakan kepada dadamu? Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125 sebutkan, "Famayyuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka siapakah yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepada orang itu, Allah bukakan, lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Itulah. Jadi siapa orang yang Allah kehendaki untuk menjadi baik orang itu, maka dadanya gampang menerima Islam. Walaupun dia dalam keadaan kafir, dalam keadaan menolak terhadap ajaran Islam, tetapi kemudian kalau Allah bukakan dadanya, terbuka juga. Kita bisa belajar dari sejumlah para ahli, para profesor, doktor-doktor yang berada di dunia barat itu, ada ahli matematika, ada ahli itu. Dan ini bahkan orang Yahudi sekalipun akhirnya mereka mau menerima Islam. Demikian yang terjadi di dunia barat saat ini. Gampang menerima Islam. Sehingga kalau begitu, bagi kita sesuatu yang sangat berharga untuk sampai keluar dari Islam. Sayang sekali orang-orang yang tadinya saja di dalam kafiran sekarang membuka diri untuk masuk Islam. Bahkan itu rumor ini ya, masih belum jelas betul kan. Raja Charles juga, itu Raja Inggris, katanya mu'alaf. Wallahu'alam, tapi benar tidaknya. Tapi kalau lihat di video-video itu, beliau itu masuk Islam. Mudah-mudahan saja Allah berikan hidayah. Karena di Inggris demikian sudah banyak kaum muslimin. Waktu saya juga jalan-jalan ke Eropa itu, di Eropa itu yang menggunakan kerudung itu demikian banyak di kota-kota besar. Kota Bonn, di Amsterdam, di kota di Brussel, di Belgia itu. Seperti di Indonesia saja kita melihat orang-orang yang menggunakan kerudung daerah Eropa. Kalau Allah telah membukakan hidayah, pintu hidayah, siapapun bisa menerima Islam. Nah, demikian juga di sini, syaroha sadrohu lailatal isra. Nah, nanti pada saat Allah itu telah membukakan dada Nabi, artinya dadanya diperlebar, mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tapi jiwanya itu demikian luas, lebar Nabi itu. Beda dengan jiwa kita, kalau sedikit tersinggung langsung marah misalnya gitu. Tapi kalau Nabi tidak seperti itu. Nah, kalau Nabi itu telah dilebarkan seperti waktu sebelum beliau Isra Mi'raj. Karena kita tahu Nabi itu dibelah dulu dadanya. Walaupun itu wallahu alam seperti apa secara fisik, betulkah dibelah atau sekedar kiasan, wallahu alam. Didatangi oleh dua malaikat. Dicuci dahulu hati Nabi sehingga tidak punya perasaan dengki, iri. Kalau kita kan masih punya, walaupun betul kita harus menegakkan akhlak yang baik, tetapi tetap saja ada rasa-rasa seperti itu masih ada dalam diri kita. Tapi Nabi itu sudah dibersihkan sama sekali, tidak punya perasaan-perasaan buruk. Penyakit hati itu sudah diangkat. Tapi kalau kebanyakan manusia masih memilikinya. Syaruha sadrahu lailatal isra'i kama taqaddama min riwayati Malik. Nabi telah dibersihkan hatinya itu pada malam Isra Mi'raj. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik. Maqad awrahu at-Tirmidzi. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, sebutkan dalam hadis anna Abu Hurairah kana jarian ala ayyas ala Rasulullah an asya'a. Sehingga Abu Hurairah bertanya kepada Nabi dari beberapa hal terkait dengan urusan kenabian. Pakual maka berkata itu Abu Hurairah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma'awwal maru'aita min amrin nubuwah. Apa wahai Rasulullah yang telah engkau perhatikan atau engkau dapatkan dari urusan kenabian? Kita tahu Abu Hurairah itu orang Yaman, masuk Islamnya juga agak telat, kurang lebih tahun ke-7 Hijrah Abu Hurairah. Tapi kalau kita lihat dalam hadis, demikian banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi bertemu dengan Nabi-Nya itu hanya 3 tahun saja kelihatannya, sebentar saja, tapi produktif sekali beliau ini. Nah, ini dalam sebuah hadis beliau bertanya kepada Rasul, ma'awwalu maru'aita min amrin nubuwah, apakah yang telah engkau perhatikan wahai Rasulullah dari urusan kenabian? Fastaba Rasulullah SAW jalisan, kemudian Rasulullah menegakkan duduknya dalam keadaan duduk. Qala wa qala dan bersabda Nabi, laqad sa'alta ya Abu Hurairah, sungguh engkau telah bertanya kepada telah bertanya engkau wahai Abu Hurairah, inni la fis sahra'i ibna asyara sinina wa ashur. Sungguhnya saya waktu itu berada di tengah-tengah lapangan pada usia sekitar 10 tahun gitu dan beberapa bulan lebih. Wa id bi kalami faqirasi dan pada saat faidan dan pada saat itu bi kalami faqirasi saya melihat sesuatu di atas kepalaku di malaikat berkat Jibril. Wa idan rajulun yaqulu dan pada saat itu ada seseorang laki-laki yang berkata kepadaku yaitu malaikat Jibril. Ahwa huwa bukankah ini yang disebut dengan Nabi Muhammad itu calon nabi itu mungkin. Qala na'am maka nabi yang satu lagi berkata oh betul. Ada dua malaikat yang datang kepada Nabi. Fastaqbalani wujuhin lam aruha li khulqi qat. Maka kedua malaikat itu menghadap ke dengan wajah-wajahnya kepada yang aku tidak melihat secara penuh gitu. Kemudian diceritakan di situ nanti keduanya itu berjalan menuju kepada aku dan mengambil kepadaku la ajidu ahadima masan yang tidak yang aku mendapati keduanya itu dalam keadaan mungkin semacam mendekat kepada Nabi. Kemudian membaringkan aku keduanya itu Maka yang satu berkata, apalah aplak sodroh, aplik sodroh, artinya bukalah dadanya. Mungkin semacam dioperasi, kalau sekarang di rumah sakit kalau ini kejadiannya ya. Tapi kalau ini bukan di rumah sakit, di tengah padang pasir waktu salam. Kemudian disebutkan di sini, faqalahu ukhruj al-ghilla wal hasad, keluarlah engkau rasa dengki, rasa hasud, bahroj syai'an kahyatil alaqah, maka keluarlah itu sesuatu dari diri Nabi. Sumana badhaba taroha, kemudian keluarlah, kemudian melemparkanlah itu perasaan dengki, rasa benci, rasa iri hati dan sebagainya. Faqala lahu, kemudian berkata lagi malaikat yang satunya, adhil ro'bata warrohmah, masukkanlah perasaan kasih sayang dan rasa iba gitu. Faidan masal alladhi syabahu fiddah, maka pada saat itu seolah-olah ada sebongkah perak yang dimasukkan ke dalam dada Nabi. Jadi cerita waktu Nabi masa kecil kan, waktu dalam ya usia-usia 10 tahun, beliau sedang bermain, ya maklum Nabi juga manusia biasa saja, bermain beserta anak-anak yang lain, dan Nabi SAW itu didatang oleh dua malaikat yang pada saat itu diberikan dioperasi gitu kan, kurang lebih dadanya dibuka dan dihilangkan perasaan hasud, perasaan dengki, perasaan benci dan sebagainya, yang dipenuhi kemudian diganti dengan perasaan ro'bah waroh, perasaan kasih sayang dan perasaan iba. Itu yang terjadi pada Nabi, yang diceritakan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Maka wajarlah nanti juga pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang Isra Mi'raj, jadi ulang lagi itu, diulang lagi sehingga bersih murni hati Nabi, tidak mengandung perasaan dengki maupun benci kepada orang-orang lain. Berbeda dengan kebanyakan manusia, sesuci-sucinya manusia saat ini, ya tetap saja ada, tetap masih punya perasaan benci dengki. Tapi kalau Nabi sudah tidak ada. Nah, kita perasaan benci, dengki, dan sebagainya itu baru dicabut setelah masuk ke surga. Nanti kalau di surga, kita juga tidak punya perasaan benci, dengki, dan iri hati. Tapi kalau selama hidup di dunia, tapi perasaan benci, dengki, iri hati di dunia ini bermanfaat juga kita untuk kemajuan. Kalau tidak punya perasaan itu, tidak akan maju-maju juga kita kan. Bagaimana kita ingin memiliki kedikjayaan ataupun ingin kelebihan kalau tidak membandingkan dengan orang lain. Nah, mengapa membandingkan? Karena ada perasaan iri tadi. Boleh-boleh saja, tapi asal digunakan tidak untuk merusak. Silahkan saja, itu bermanfaat juga. Kita di sekolah juga sesungguhnya bersaing kan itu. Ada yang nilainya bagus, ada yang tidak. Kita juga ingin bagus nilai itu. Karena apa? Melihat teman kita yang nilainya bagus. Mengapa kita ingin meningkat? Itulah yang disebut dengan persaingan yang disebabkan oleh punya perasaan gil, perasaan kita ingin seperti orang lain, hasudlah dalam istilah yang lain. Tetapi sekali lagi harus digunakan dalam kebaikan, kalau bisa sesedikit-sedikitnya dalam keburukan, walaupun sekali lagi kita tidak bisa menghilangkan itu. Kemudian di sini disebutkan, yaghfir laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dalam surat Al-Fath, supaya Allah mengampuni kepadamu wahai Nabi apa yang telah engkau lakukan sebelumnya dari dosamu dan apa yang terakhir. Nah, ini jaminan dari Allah juga bahwa Nabi itu maksum, telah dipelihara. Beliau dosa-dosanya itu sudah diampuni, apa yang telah berlalu dan apa yang akan terjadi. Ini jaminan juga keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi itu manusia biasa, tetapi memiliki keistimewaan, jaminan dosanya telah diampuni Allah sebelum dan sesudah. Tetapi Nabi tetap masih suka istighfar kan, dalam hadis Nabi itu sehari semalam setidaknya mengucapkan istighfar 70 sampai 100 kali. Nabi saja yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa yang akan datang masih tetap istighfar. Apalagi kita, kita yang tidak ada jaminan apapun dari Allah, harus sering-sering istighfar. Alladzi anqadha dhahrah. Allah itu yang telah menarik beban dari punggung Nabi. Karena demikian berat kan dakwah itu. Menurut kita gampang. Yang dihadapi itu masyarakat yang tidak atau sama sekali jauh dari petunjuk hidayah. Tiba-tiba Nabi disuruh berdakwah kan berat sekali. Kita saja di tengah-tengah masyarakat muslim saja untuk berdakwah seperti ini yang sudah mengenal Islam tidak gampang juga kan. Tidak gampang yang mau ikut arahan ataupun petunjuk-petunjuk Allah itu. Bagaimana pula Nabi yang sama sekali masyarakatnya tidak belum mengenal hidayah, walaupun sudah mengenal Allah sih, sudah mengenal Allah masyarakat jahiliyah saat itu, tetapi masih menyekutukan Allah, mengenalkan sedikit demi sedikit tidak gampang, sehingga demikian beratnya beban Nabi. Kita lihat dalam sejarah selama 13 tahun Nabi di Mekah itu, beliau diintimidasi. Para pengikutnya juga demikian, seperti Bilal bin Rabah sampai dibakar, artinya dibiarkan di tengah terik matahari padang pasir yang sangat panas, dalam keadaan menderita, dan Nabi tidak bisa membela apa-apa. Demikian juga waktu Amr bin Yasir itu bukan saja Amr bin Yasir, tapi kedua orang tuanya, itu syahidah pertama dalam Islam, Siti Sumayyah. Dan Yasirnya sendiri Bapak Ammar itu. Sumayyah itu dipanggang dalam keadaan terik matahari di tengah gurun pasir yang ditarik oleh kuda satu kaki dan satunya lagi oleh kuda yang lain. Jadi terbelah mayatnya itu. Itu syahidah pertama dalam Islam. Demikian juga Yasir Bapak Ammar itu. Itu Nabi tidak bisa membela apa-apa. Akhirnya kalau pada saat Bilal itu dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan, terbebas. Sedangkan sahabat Ammar bin Yasir nanti juga sampai pernah mengatakan kata-kata murtad Ammar bin Yasir. Karena saking tidak kuatnya menerima siksaan dari orang-orang kafir Quraisy saat itu. Akhirnya Ammar bin Yasir bilang kepada Nabi, saya tidak kuat disiksa demikian kerasnya sehingga saya mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang musyrik itu. Kata Nabi, tidak masalah, yang penting hatimu tetap dalam keadaan beriman kepada Allah. Sehingga turunlah ayat Al-Quran yang menyatakan tidak apa-apa kita dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan di rogahala itu kan, bega atau dan sebagainya, kita melakukan, mengucapkan kata-kata musyrik dan sebagainya, tetapi hati, asal hatimu tetap dalam keadaan iman, mutmainnun bil iman, tetap dalam keadaan tenang dalam keimanan, tidak masalah. Demikian juga ini berlaku bagi kita. Alhamdulillah kita mayoritas Islam sehingga aman-aman saja. Tapi kalau di negara seperti Cina, seperti di negara-negara yang minoritas Islam, zaman komunis apalagi, itu dipaksa untuk murtad. Atau zaman PKI di kita mungkin ya, tidak sedikit juga yang orang dipaksa untuk murtad. Sehingga tidak apa-apa mengikuti ia daripada kita dibunuh, lebih baik menyelamatkan nyawa dengan mengucapkan itu. Tapi hati kita tidak ada yang tahu kan, tetap beriman kepada Allah. Begitulah yang dialami oleh Nabi selama 13 tahun di Mekah, penuh intimidasi, dinistakan oleh orang kafir Mekah. Itu dakwah Nabi yang sama sekali baru. Maka disebutkanlah di sini alladzi anqadha dhahrah, yang telah melepaskan beban. Nanti setelah di Madinah jadi lebih mudah dakwah Nabi. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat namamu wahai Nabi. Coba kita perhatikan nama Nabi ada dalam syahadatain. Dan dua syarat, setiap siapapun orang yang mau Islam atau yang mau kembali ke Islam, maka wajib mengucapkan dua syahadat. Syahadat itu adalah menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Selalu terangkat nama Nabi. Demikian juga kita kaum muslimin, setiap sholat membaca sholawat. Dan sholawat itu diperintah oleh Allah kita untuk membaca sholawat. Dan dalam setiap sholat, setidaknya dalam sekali sholat membaca dua kali sholawat kan, pada saat tahiyatul awal dan tahiyat akhir. Dibaca sholawat Apa itu salawat itu? Adalah mendoakan Nabi. Dengan kata lain, menyebut nama Nabi. Maka paslah apa yang disebutkan oleh Allah di sini, warofa'na laka dzikrok, dan kami telah mengangkat namamu wahai Nabi. Seperti di 88 ini juga kan mesti ada Allah dan Nabi. Nah, tetapi jangan salah, bukan berarti dua yang disembah, tidak. Nabi itu adalah sebagai utusan Allah saja. Jangan disamaratakan, disamakan dengan patung-patung yang, karena bisa saja ada yang nyembah-nyembah terhadap 8 juga ini. Itu bukan untuk disembah nama Nabi itu, tapi dijadikan teladan kita, dijadikan panutan kita. Yang disembah itu tetap Allah. Jangan sampai salah, walaupun dua-duanya diletakkan. Demikian juga nama para sahabat itu hanya untuk teladan saja, bukan untuk disembah-sembah. Yang disembah hanyalah Allah. Nah, ini membuktikan di semua masjid, barangkali di hampir di seluruh dunia, nama Nabi itu mesti dipampang seperti ini. Tapi kalau nama sahabat tidak semuanya dipampang kan? Nah, itu membuktikan kata-kata Allah dalam Al-Qur'an, warofa'na laka dzikra, dan kami mengangkat namamu kepadamu, dzikra sebutan. Kan nama Nabi Muhammad walaupun usianya hanya 63 tahun, tapi penyebutannya sejak beliau wafat sampai hari ini disebut-sebut terus nama Nabi itu, sehingga usianya panjang. Dan bagi kita bukan sesuatu yang kaget atau barangkali aneh kalau menyebut-nyebut Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam tiap pengajian ataupun dalam khutbah Jumat dan dalam setiap kesempatan. Itulah membuktikan bahwa nama Nabi disebut-sebut. Kalau nama kita belum tentu ada yang nyebut-nyebut. Kalau kita sudah meninggal, habislah. Nama kita tidak akan disebut-sebut lagi. Tapi kalau nama Nabi, walaupun beliau sudah tidak ada, tetap disebut-sebut sampai hari kiamat oleh umatnya. Dan yakinlah Islam ini tidak akan punah, tidak akan habis di muka bumi. Yang terjadi malah makin berkembang di negara-negara yang tidak mengenal Islam sebelumnya sekalipun. Di Amerika Latin juga, di Brazil, Argentina, mulai Islam itu berkembang. Di Eropa apalagi, di Amerika juga demikian, makin banyak saja Islam. Di Indonesia, apakah ada jaminan Indonesia akan terus mayoritas Islam? Wallahu alam, tidak tahu. Bisa saja, dahulu juga katanya Filipina itu negara Islam, tapi kemudian berubah jadi negara mayoritas Katolik. Nah, mungkinkah di Indonesia juga berubah yang sekarang sebagai penduduk terbesar Islam di dunia? Bisa-bisa saja. Kalau kita gampang dibeli dengan supermeat Indomie keimanan kita. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tetap dalam keadaan Islam makin digandrungi, dicintai. Makin tetap betah di dalam keislaman kita. Dan dalam sebuah hadis sebutkan begini, Atani Jibrilu Pakola, Inna Rabbi Warabbaka Yakulu Kaiba Rabba Atadzikrok, telah datang kepadaku, kata Nabi, malaikat Jibril. Pakola berkata, Jibril, Inna Rabbi, sungguhnya Tuhanku, Warabbaka, dan Tuhan wahai Nabi, Yakulu bersabda atau berfirman Tuhan kita, Kaiba Rabba Atadzikroka, bagaimana engkau meninggikan nama-namamu wahai Nabi. Pakola maka berfirman berkata malaikat Jibril, Allah alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Wala idza dzukirtu ma'i, apabila disebut namaku maka disebut juga nama, kata Nabi ini. Nabi yang bersabda, wala bersabda Nabi, idza dzukirtu di apa, sebentar, kata Allah ini. Wala berfirman Allah, idza dzukirtu, apabila disebut nama dzukirat, disebut juga nama Nabi, ma'i beserta. Jadi ya seperti yang kejadian sekarang, syahadatain itu mesti dua. Jangan sampai ada syahadat tiga seperti Syiah itu, ditambah dengan syahadat kesaksian Ali waliullah. Dari mana itu ngarang itu Pak. Hanya orang Syiah saja yang ngarang. Tapi syahadat yang benar itu adalah kesaksian terhadap kemahaesaan Allah dalam sebagai Tuhan seluruh sekalian alam dan dalam peribadahan. Dan yang kedua, kesaksian terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Itu disebutkan kata Allah, apabila disebutkan nama Nabi, disebutkan nama, maka nama Nabi juga akan disebut. Itulah salah satu bukti Allah mengangkat nama Nabi. Kemudian dalam sebuah hadis lain disebutkan begini, lama faruqtu mimma amaroni Allah bi min amdis samawati wal ardi qultu ya rabbi innahu lam yakun. Pada saat aku selesai dari apa yang telah Allah perintahkan kepadaku, Allah memerintah pada saat itu, Allah memerintahkan kepada langit dan bumi, kemudian saya berkata, ya Rabbi, wahai Rob, wahai Tuhan, innahu lam yakun nabiyyun qabli, sesungguhnya tidak ada nabi setelah sebelumku, illa waqad karramtahu, kecuali engkau telah memuliakan kepada nabi itu, ja'alta Ibrahim khalilan, engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilullah, wa Musa kaliman, dan engkau telah menjadikan Nabi Musa itu sebagai kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah, wa sakharta li Dauda al-jibala, dan engkau telah menundukkan untuk Nabi Daud itu gunung-gunung, karena gunung-gunung itu bisa bertasbih mengeluarkan suara sebagaimana tasbihnya Nabi Daud ditundukkan, wali Sulaiman ardi, demikian juga engkau telah menundukkan angin, wa syayatin, dan juga jin-jin kepada Nabi Sulaiman. Angin bisa disuruh oleh Nabi Sulaiman. Demikian juga jin-jin, setan-setan bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman. Wahyaita li Isa al-mauta, dan engkau bisa menghidupkan, memberikan kemampuan menghidupkan kepada Nabi Isa terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Fama ja'alali, apakah gerangannya akan diberikan kepada aku, wahai Allah? Qala, berfirman Allah, awalaisa a'toitaka abdul min dalika kullih, bukankah aku telah memberikan kepada wahai Nabi lebih utama dari semuanya itu? Annila adzkur illa dzukirta ma'i. Sebenarnya tidaklah disebut namaku kecuali engkau juga disebut. Nah, itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi dalam syahadatain disebut nama Nabi. Solawat, setiap solat kita menyebut nama Nabi. Atau solawat di luar solat juga sering kita menyebut nama Nabi. Bahkan solawat yang agak berlebih-lebihan juga itu adalah menyebut nama Nabi juga. Wajuila sudur ummatika anajil yaqra'una al-Qur'an dhahiran wa lamati ummatan. Dan kemudian dijadikan hati-hati umatku itu orang yang melakukan pembacaan Al-Qur'an secara langsung. Wa lamati ummatan, dan aku tidak memberikan kepada umat yang lain. Nah, demikian juga sampai saat ini alhamdulillah orang itu senang membaca Al-Qur'an umat Nabi. Bahkan tidak sedikit yang hafal 30 juz Al-Qur'an, bukan saja orang-orang Arab yang berbahasa sehari-hari Arab, orang yang tidak berbahasa Arab sehari-hari saja bisa baca atau bisa hafal Al-Qur'an. Adakah yang hafal perjanjian baru dari pendeta paus sekalipun tidak hafal? Tidak ada yang hafal itu, satu orang pun. Tapi kalau terhadap Al-Qur'an, bukan saja orang-orang Arab, orang-orang kita juga demikian banyak. Demikian banyak itu pesantren-pesantren yang ngapalin Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu ada ilmunya. Untuk mempelajari Al-Qur'an itu tidak sembarangan. Ada ilmu nahwu, ilmu sorok, ilmu balaghah, gaya bahasa semuanya itu. Belum lagi ilmu tafsir, belum lagi hadis-hadis, demikian banyak ilmunya itu. Hingga kalau kita mempelajari Islam, akan makin kaya saja dengan sejumlah keilmuan. Belum lagi kalau dikaitkan dengan sains secara umum, itu berkaitan, nyambung juga itu ilmu-ilmu saja. Sehingga demikian banyak, sekali lagi, ilmuwan-ilmuwan umum yang pada saat Allah bukakan hatinya, nyambung. Seperti Maurice Bucaille, itu kan, dari Prancis itu, dokter ahli bedah, yang membuktikan Fir'aun itu adalah pernah ditenggelamkan Allah di Laut Merah karena beliau menemukan sisa-sisa garam di tubuhnya. Nah, berdasarkan pengetahuan itu akhirnya beliau masuk Islam, Dr. Maurice Bucaille, dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang lain. Jadi itulah kesenangan membaca Al-Qur'an. Wa a'taituka kanzan min kunuzi arsy, dan aku telah memberikan kepadamu itu pundi-pundi dari pundi-pundi arasy, yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seringlah kita mengucapkan kata-kata ini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya Allah yang memberikan. Jadi kita punya kekuatan secara energi, tenaga, gitu kan, secara fisik, itu juga karena ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak boleh mengatakan saya yang kuat, saya yang pintar, tidak. Itu mah hanya nampak fisiknya saja. Hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah, titipan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa kaya raya, kita bisa berkuasa, itu juga pemberian saja. Allah takdirkan kita bisa berkuasa, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, bisa jadi ketua RT, ketua RW, ketua DKM, dan sebagainya. Itu adalah pemberian dari Allah. Walaupun tentu saja ada tahapan-tahapan logis, nah, logis untuk kemanusiaannya itu ya. Ada pemilihan dan sebagainya, itu hal lain. Tapi kalau tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Tetapi pemberian itu apakah pasti rahmat dari Allah? Belum tentu juga. Kan tidak sedikit yang jadi kepala daerah akhirnya masuk penjara. Tidak sedikit juga orang menjadi pejabat, ujung-ujungnya ditangkap KPK, dipermalukan di depan orang banyak. Jadi kembali kepada surat Al-Ma'ad, bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup itu adalah untuk ujian bagimu, siapa yang bisa berbuat baik di antara kita. Kembalilah kepada kita. Kita mau berbuat baik ataupun kita mau berbuat salah, silahkan, itu pilihan. Dan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian, fa'inna ma'al usri yusro. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Nah, al-akhbaru ta'ala anna ma'al usri yujidu yusro. Allah memberitahukan kepada kita bahwa dengan segala kesulitan ini pasti akan ada kemudahan. Nah, ini sampai dua kali Allah sebutkan. Kalau sekarang kita lihat di mobil-mobil itu di jalanan, itu ayat ini sering ditulis itu Pak ya. Fa innamal usri yusra. Karena memang begitulah. Jadi bisa saja dalam hidup ini kita berhadapan dengan kesulitan. Tapi ingatlah sebagaimana firman Allah, nanti di belakangnya akan ada jalan keluar, diberi kemudahan. Karena sampai dua kali Allah menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, diulang. Artinya yakinlah bahwa pasti di belakang kesulitan itu akan ada kemudahan. Bisa saja kita menghadapi kesulitan hidup dalam beragam hal, tetapi yakinilah, apalagi kalau kita beriman kepada Allah, pasti akan dibukakan jalan keluar. Apalagi kita tetap memelihara hubungan dengan Allah melalui ibadah, saya yakin akan ada jalan keluar, kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Dan kalaupun tidak di dunia ini, pasti di akhirat akan diberi kemudahan, penghormatan atau pemuliaan dari Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, kemudian disebutkan di sini, kanan Nabi Yu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jalisan wa wahyan lahu hijrun. Laja'a usra pada khola hada hajaro laja'a yati yusru hatta yadula alai payahruju. Disebutkan begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dekat batu waktu itu. Kemudian beliau bersabda, "Kalaulah datang kesulitan, maka masuk itu, katakanlah batu sampai masuk itu mungkin ke tubuh kita, wallahu alam gimana itu. Batu bisa masuk, batu kecil kali ya. Karena gedean badan kita barangkali, atau bisa juga batu besar. La ja'al yusru, maka akan datang kemudahan. Hatta yadkhula alaihi bayah Yahudi, sehingga engkau bisa masuk dengan kemudahan itu, maka bisa mengeluarkan batu. Jadi banyak cara. Demikian juga dalam dunia kedokteran itu, makin kesini makin banyak kemungkinan untuk pengobatan sejumlah penyakit. Itulah kemudahan yang Allah berikan melalui otak manusia, melalui cara berpikir manusia, belajar dari satu waktu ke waktu yang lain. Digampangkan caranya, seperti misalnya menangani jantung. Jantung itu semula ada harus di ring pasang, saya juga sudah dipasang Pak, dipasang ring di jantung itu melalui operasi di kateter dimasukkan. Tapi kemudian nanti ada cara lain yang lebih mudah walaupun ongkosnya lebih mahal. Pasang ring saja satu ring 70 juta itu harganya waktu itu. Apalagi yang sampai 12 ring. Ada teman saya sampai 12 dipasang, akhirnya di bypass saja itu, dibedah dadanya di Jakarta. Nah, cara-cara pengobatan terhadap beragam penyakit juga makin kesini makin mudah, termasuk operasi juga. Makin gampang saja caranya. Masuk Pak Bardi itu waktu dioperasi katanya tidak dibedah gitu ya, tapi hanya nggak tahu ditempel bagaimana itu makin berat. Itu Allah sengaja bukakan makin banyak penyakit, tapi cara pengobatannya juga makin gampang, makin lebih mudah. Tentu melalui kemampuan manusia melakukan penelitian terus, karena bersama hidup ini pasti akan ada kegiatan yang tidak mungkin berhenti. Selama dunia ini berkembang, makin hebat saja. Kemudian disebutkan di sini, faida parogta, apabila engkau selesai mengerjakan satu pekerjaan, pansob, maka tegakkan kerjaan yang lain. Nah, ini perintah kepada kita. Yang namanya hidup itu tidak boleh pernah berhenti. Selalu kerjakan. Setelah mengerjakan satu kegiatan, siap untuk menegakkan pekerjaan yang lainnya. Setelah sholat subuh tadi selesai, tegakkan lagi untuk melakukan kegiatan lain, misalnya ikut kajian, atau nanti kita menyuci, atau kita membersihkan halaman, atau apapun gitu. Artinya hidup sebagai seorang muslim itu mesti ada kegiatan, apakah membaca, beragam cara. Yang penting tidak mungkin kita tanpa kegiatan yang namanya hidup itu. Pasti begitu. Karena itu memang begitulah perintah Allah. Ciri hidup itu bergerak. Orang yang mati kan tidak pernah bergerak. Diam saja. Itu mati. Jadi apabila kita tidak bergerak juga, kelihatannya sudah mati juga kita. Mati secara kiasan gitu ya. Diam saja sehari-hari. Itu ciri-ciri kita sudah tidak punya gairah hidup lagi. Tapi kalau yang hidup yang normal itu, faida parokta pansob, maka apabila selesai pansob tegakkan lagi. Ida parokta min umurid dunya wa ash goliha wa kotota ala piha pansob pil ibadah. Apabila engkau selesai dari urusan-urusan dunia dan kesibukan-kesibukan dunia, wa kotota ala piha dan engkau telah memutuskan tali-tali urusan itu, pansob pil ibadah, maka tegakkanlah untuk melakukan ibadah. Wakum ilaiha nasyato pak pargol bala wakhlis lirabbika an-niyah warabbah, maka tegakkanlah aturan-aturan Allah, syariat-syariat itu, dan ikhlaskan niatmu hanya karena Allah. Inilah ketauhidan yang tulus, yang ya tentu saja ini perlu latihan, tidak bisa langsung biasanya. Bisa saja awal-awal ingin dipuji orang, tapi lama-lama ngapain lagi dipuji orang, tidak dapat apa-apa kita. Dengan ikhlas karena Allah, orang itu tidak bisa membalas, tapi kalau Allah pasti memberikan balasan. Idza farogta min amri dunya faqum ta ila shalah fansab li rabbik, apabila engkau selesai dari urusan dunia itu, maka berdirilah engkau menegakkan salat, fansab li rabbik, tegakkanlah dirimu untuk Tuhanmu, li rabbika, untuk Tuhanmu. Kemudian mendekati pukul 6, saya kira cukup saja ya, mungkin buatin kan depan saja kita bahasnya. Sekarang kita selesai saja di sini. Terima kasih. Silakan.
1: Recording stopped.
0: Yang mau diskusi, kalau tidak ada, kita berdoa saja. Kita berdoa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka hamidun. Allahumma Allahumma aslih lana dina ladi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana ladi biha ma'ashina wa aslih lana akhiratana ladi biha ma'adina wa ja'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khair wa ja'al madarakatan lana min syar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين يا الله يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaallah menemani Anda di Weekend Spirit tuh ke edisi hari ini Minggu 27 September 2026 ya. 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar dunia olahraga dan kebugaran. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

0: Okaylight FM. Website Comedy www.satunoltosukomasatufmklitefm.com. Weiterhin auf Okaylight FM Radio beziehen.
1: Sahabat Okaylight, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis Belajar Bisnis, sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat Okaylight, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di Okaylight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: No wonder we can give you a no-repeat work week. This is 107.1. Daylight. Bandits. Inspiring sound.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 107.1
3: Bandung's Inspiring Sound.

0: best station in Bondi.
1: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di K-Lite 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat K-Lite setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. K-Lite FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
3: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
1: On 107.1 K-Lite FM. Banter, inspiring sounds.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. This

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

89.1 FM, sahabat K-Light, 34 menit ya, beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light, kita masih diberikan spirit. Sahabat K-Light, hujan deras membatalkan sesi kualifikasi 6 hours of Fuji. Alhasil tim WRT32 harus berjuang keras dari posisi ke-14 untuk bisa meraih poin. Sebelum sesi kualifikasi dimulai Sabtu 26 September, hujan deras sudah membasahi lintasan sirkuit Fuji Speedway sesi FP3 sempat berjalan normal selama 1 jam, tapi qualifying dan hyperpole untuk kelas LMGT3 serta hypercar FIA WEC 2026 dibatalkan. Trek yang sangat basah, minimnya jarak pandang, plus insiden yang dialami mobil Ferrari milik tim Vista EF AF Course 24 ketika Francois Herbe menabrak pembatas tak lama setelah sesi qualifying dimulai, langsung membuat race director FIA WEC Eduardo Ferreiras membatalkan semua sesi tersisa. Dengan begitu, posisi start ditentukan berdasarkan waktu tercepat milik masing-masing tim dari sesi FP1, FP2, dan FP3. Di kelas hypercar, tim Alpine 36 menempati pole position karena membuat lap time terbaik pada FP2. Sementara untuk LMGT3, tim Proton Competition 77 start terdepan dengan waktu terbaik mereka diambil dari sesi yang sama. Tim WRT32 sendiri akan memulai balapan dari P14 di mana lap time milik Augusto Farfus di FP1 1 menit 40,617 detik. Jadi patokan Sean Glyle dan Daniel Long, dua rekan setim Farfus, berharap mobil BMW M4 bisa kompetitif di lintasan. Race 6 Hours of Fuji disiarkan langsung secara live streaming oleh YouTube KUY Entertainment dan www.glyzeyes.com hari ini, Minggu 27 September, mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.

0: 107.1 KMOT FM. Time for more music. Bender, inspiring sounds.
1: Hello, jazz lovers. TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul. Is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
2: K-Lite FM. 107.1 FM, sahabat K-Lite, 41 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu. Studio K-Lite masih di Weekend Spirit. Sahabat K-Lite, setelah menang tipis dari Wales, Portugal dijadwalkan melawat ke Norwegia di lanjutan UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo belum tentu akan jadi starter lagi. Laga Norwegia versus Portugal akan dihelat di Stadion Leval Oslo, Senin 29 September 2026 dini hari waktu Indonesia. Ini akan menandai pertemuan pertama kedua tim selama lebih dari 10 tahun. Terakhir kali Selako dan Skenas menang 3-0 di pertandingan uji coba Mei 2016. Dan sahabat kilat menghadapi Norwegia, Portugal bermodalkan kemenangan 1-0 melawan Wales. Di pertandingan itu Ronaldo gagal menjebol gawang lawan, lalu digantikan Gonzalo Ramos setelah 67 menit waktu permainan. Ditambah sebanyak 7 percobaan atau 2 on target, diceploskan Cristiano Ronaldo. 5 kali kehilangan bola dan sekali gagal memaksimalkan peluang bersih. Pelatih Portugal, Jorge Jesus, membela performa Cristiano Ronaldo kontra Wales. Meski begitu, belum bisa dipastikan apakah Ronaldo jadi starter lagi, ditambah usia Ronaldo sudah mencapai 41 tahun, mempengaruhi kebugarannya.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.
1: Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
2: Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
3: 107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah masuki bagian kedua, masih di Weekend Spirit untuk hari ini, Minggu 27 September 2026. Terima kasih untuk Anda semua, terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Sahabat K-Light, muncul lagi satu ajang balap baru di Indonesia, tapi kali ini digagas sejumlah pelajar sekolah menengah atas SMA bernama Avenue Racing Series. Avenue Racing Series adalah ajang balapan go-kart yang digelar Art Incorporated Entertainment District Pandai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 hari ini Minggu 27 September. Uniknya, kejuaraan ini murni digagas dan dikelola oleh pelajar SMA untuk sesama pelajar. Built by students for students, ARS 2026 hadir sebagai panggung utama bagi para pelajar yang memiliki ketertarikan pada kecepatan. Sebanyak 32 driver terpilih dari 32 sekolah siap adu strategi di lintasan demi memperebutkan gelar ARS Champion dan ARS School Champion dalam format perlombaan profesional, mulai dari practice, qualifying, heat, pre-final hingga main final ya. Dan ARS hadir bukan sekadar untuk melarang aksi balap liar, melainkan memberikan alternatif nyata bagi anak muda yang haus akan kecepatan, energi, dan ketertarikan berlebih pada dunia balap, dialihkan dari jalanan yang berbahaya ke lintasan resmi yang aman, terorganisir, dan memiliki regulasi ketat. Selain itu, ARS mendobrak stempel bahwa motorsport adalah olahraga eksklusif. Lewat ajang ini, akses dunia balap dibuka lebar untuk pelajar SMA. ARS membuktikan bahwa balapan bukan cuma soal siapa yang paling kencang, tetapi juga menggembleng disiplin, strategi, konsistensi, sportivitas, teamwork, hingga profesionalisme. Ajang ini juga bisa jadi pintu masuk bagi para anak muda yang ingin berkarir di dunia balapan. Apalagi tidak sedikit generasi muda yang memiliki passion di dunia balap, tetapi bingung harus memulai dari mana. ARS memosisikan diri sebagai entry point atau pintu masuk resmi bagi para pelajar untuk mengenal industri motorsport secara langsung. Pengalaman perdana di atas cockpit go-kart ini menjadi fondasi awal bagi mereka untuk memahami standar kompetisi profesional sebelum melangkah ke jenjang karir balap yang lebih tinggi. Keberakan tak biasa anak muda ini langsung memikat Bayu Brand penyedia layanan seluler tak sekedar hadir, terjun langsung menjadi mitra utama untuk mendukung pembibitan serta pembinaan talenta balap Indonesia sejak dini.